Freestyle Wakaf Maib. 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Freestyle FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.

0: Morning, morning, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.13 minit pagi waktu ini GPM. Game pagi mutra masa lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes. Chombi. Sebelum kita nak teruskan untuk topik kita hari ini, kita nak kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar mutra FM kita kan. 1 Oktober baru-baru ni, yang mana sebagai tunai rahmah telah pun dikreditkan kepada penerima Prima STR. Okay. Jadi yang mana yang belum check lagi, belum semak lagi kan, boleh check tengok, boleh kan check. Rezeki tu. Betul. Alhamdulillah kan. Dan kalau kita kongsikan juga, bermula 1 Oktober 2026, Prima STR isi rumah yang mendapat RM100 sebulan. Okay, warga mas
3: RM50, bujang RM50 sebulan.
2: Itu kalau kata penerima STR. Tapi kalau penerima STR dan juga e-kasih, isi rumah akan mendapat RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, dan bujang RM100
3: sebulan. Alhamdulillah. Dan SARA boleh digunakan lebih daripada 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara, di seluruh Malaysia sekarang.
2: Betul. Jadi boleh semak kelayakan ataupun maklumat lanjut di sara.gov.my.
3: Dan kepada penerima-penerima SARA, cek hanya di telefon bimbit. Tak perlu bagi alasan bila cuti sebab nak pergi jumpa Sara. Ada urusan nak tanya lepas tak lepas ni.
2: Macam tu.
3: Lepas tak lepas pinjam abang ni.
2: Lepas tu jangan silap sebut pula. Alhamdulillah Sara masuk dah. Silap sebut sikit risau.
3: Dah pasal apa? Cerita dia pernah berlaku lah bang.
2: Pernah berlaku eh?
3: Sampai bergaduh bang.
2: Alamak.
3: 2-3 hari juga bang. Lepas kali bila buat kajian sunat, rupanya suami dia tak salah. Suami dia mimpi bang, tidur.
2: Mimpi.
3: Oh Sara. Terima kasih Sara. Kau hadir dalam hidupku, banyak membantu aku dan juga keluarga aku Sara. Sesungguhnya sekiranya engkau pergi Sara, maka aku tak tahu bila lagi akan bertemu Sara. Bertemu lagi bulan depan kita Sara.
2: Betul. Macam tu eh?
3: Bini waktu tu sibuk nak bangun.
2: Buat apa?
3: Nak mangkit masak pagi.
2: Masak pagi.
3: Duk dengar lelaki mengigau.
2: Alamak.
3: Duk Sara. Bini tak tahu apa kan.
2: Hawin payuk.
3: Hawin payuk apa? Tahu tak langsung batu? Alu dia tu. Hempuk kepala Abang Rahim. Oi, 12 jarum ke tadi? Jangan macam-macam.
2: Jangan buat mimpi tu.
3: Nak tambah pula.
2: Ni, periuk gagah gila. Langsung batu.
3: Nak tambah pula. Dia pula abak. Sara, sekiranya kali ni engkau pergi, kita akan bertemu kembali bulan hadapan.
2: Dah lah. Baik. Okeylah Jambi, tak apalah Jambi, langsung batu. No, dah pagi. Pagi-pagi selumut sampai bacaan ke apa? Okey, baik. 0417-3889. Tak ada mungkin nak kongsikan berkaitan topik kita pagi ni, Jambi.
3: Okey, topik kita pagi ni. Kita beli sebab perlu atau sebab orang lain ada. Kalau anda sendiri, pernah menyesal tak?
2: Baik. Halo, siapa talian?
4: Halo, Assalamualaikum. Jambi, Bambang.
2: Hello.
4: Awak tengah pergi mana?
2: Hello.
4: Ya.
2: Nombor yang anda panggil tiada dalam perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi.
4: Orang nak bayar habis dah.
5: Your call has been forwarded to automatic voice message system. Please leave your message after this tone. Toot.
2: Nombor yang anda panggil tengah busy. Faham tak?
4: Tapi kami dengar suara anda.
5: Maaf, baki anda tidak mencukupi untuk buat panggilan ini. Sila tambah jumlah untuk membuat panggilan selanjutnya. Terima kasih.
4: Hai, anak mami, anak geti bubur penuh dah. Hai.
2: Hello.
4: Bubur lain. Bubur apa?
2: Jadi gitu.
4: Ya.
2: Hello.
4: Ya.
2: Hello.
4: Ya.
2: Katie ke tu?
4: Ya lah, dengar dia.
2: Cuba call bagi salam. Tengok dengan salam tak bagi. Duk hello.
4: Bagi dah Assalamualaikum Warahmatullahi.
2: Bagi habis sikit. Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Bagus. Sambung anak mok ni.
2: Bagus apa? Bagus apa? Bagilah salam.
4: Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Jadi dia panggil Bambam eh.
4: How are you?
2: Okay. Silakan. Abang macam ni?
3: Dia abang Assalamualaikum Bambam
4: macam ni. Okey, silakan.
2: Bagi salam kat Bambam jelah.
3: Ya, silakan.
2: Macam tu eh.
4: Bagi salam dua-dua orang.
2: Ah, baik.
4: Jombin yang bambam.
2: Ya, ya, baik, baik, baik, baik, baik. Kitty.
4: Ya.
2: Mukadimah sikit, Kitty.
4: Mukadimah?
2: Ha.
4: Simpul dah, no?
2: Ikut-ikutlah.
4: Jombin, jombin sangat. Bambam, maninya.
2: Baik, baik, baik, baik. Jombin bajuk ni.
3: Bukan.
2: Habis?
4: Lah, sebab dia bagi ni awet.
3: Dia bagi salam dah sana ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambam.
2: Oh, Bambam ya?
3: Ya.
2: Oh, betul kat Cemi tak bagi?
3: Tak bagi.
2: Oh, ya ke? Jadi, tak pasal lah pula Bambam.
3: Jadi, beliau nak cakap dengan Bambam.
2: Katie
3: nak cakap dengan Bambam. Sebab apa? Terubat rindu. Hari Sabtu baru ni. Bambam nak pergi rumah dia.
2: Oh, ya ke?
3: Ya.
2: Bambam nak pergi rumah Katie.
3: Ya.
2: Katie buah awal sembot. Bambam jarang masuk.
3: Tak tahulah. Heboh kot baru ni.
2: Ya ke? Tak tahu nak kata lah. Sebab Bambam ni, kalau ikutkan sejarah Bambam dengan Jombi, Jombi pernah sampai lah rumah Katie kan? Bambam ni takkan sampai.
3: Bam.
2: Sebab dia dah habang dah dekat anak dia. Dia kata apa kat Zedi?
3: Ya.
2: Dia terpa. Ah, Zedi, kalau Bambam nak pergi rumah, habang kata bawa mak keluar.
3: Okey.
2: Ha.
3: Tadi ayat dia macam mana? Bambam kata kat Jombi, Jombi pernah sampai.
2: Ha.
3: Jadi bila orang yang pernah sampai inilah dilarang terus pergi sama sekali.
2: Oh, ya ke?
3: Bambam tak sampai lagi kan?
2: Ha.
3: InsyaAllah akan dialu-alukan dan akan dihampak kapet merah daripada depan pintu rumah. Keluar pintu depan sikit, ambil kanan tepi tu ada surau belah kiri.
2: Ha.
3: Pergi depan lagi simpang tiga sampai ke Paya Keladi.
2: Bang. Oh, oh, macam tu eh?
3: Ya.
2: Baik, baik, baik.
4: Ni, ni, ni, anak nak abang.
2: Ha, ha, ha.
4: Jombi abang kata Bambam nak main.
2: Siapa kata nak pergi?
4: Jombi lah kata.
2: Oh, Jombi kata.
4: Betul, jadi goreng lah bihun. Dia kata bihun tu favorite Bambam.
2: Ah, tu dia, Jombi pandai-pandai. Okey, lepas tu?
4: Lepas tu dah sampai tu sedekah lah kat kawan-kawan.
3: Tak, Jombi nak tanya Katie. Katie tak telefon Bambam ke?
4: Telefon tapi tak angkat.
3: Bambam, pasal apa Bambam?
2: Bila masa Katie call Bambam?
4: Betul.
2: Katie tak call Bambam pun. Nampak tak siapa Katie yang bohong kata Bambam nak pergi tu? Gampang tu.
4: Telefon sepi tanpa berita.
3: Ha, nampak Bambam kalau dah tahu orang telefon tak.
2: Dengar ni, okay. dengar ni bagi tahu. Okay. Saya cuti hari Sabtu tu ada sebab tu. Sebab urusan keluarga saya tau.
3: Yalah betul.
2: Ha. Siapa yang kata bi pandai-pandai bi moh Katie tu? Lah ni siapa nak tukar jawab ni? Bihun goreng sebelah kau. Ah, Jombi, pandai-pandai.
3: Dah bukan Katie dah telefon Bambam.
2: Ha.
3: Awak Bambam tak angkat.
2: Dah tak dapat. Bambam tak dapat.
3: Betul ke?
2: Ha, sungguh.
4: Tak apa lah.
2: Ha, nampak tak?
4: Apa pun bihun dah habis dah
2: kan. Okey lah.
3: Sebenarnya, bihun tu bukan untuk Bambam.
2: Habis tu?
3: Bihun tu untuk Persatuan Fans Club Katie.
2: Oh, iya ke?
3: Ya. Yeah. You know what? You know what? Katie in the house. Yes, okay.
4: Dah, semua sama.
2: Tak apalah, apa pun Katie, Bambam mewakili Cumi nak minta maaf lah.
3: Tak lah. Cerita dia macam ni kan? Cumi pernah pergi rumah kan? Tak pernah dia goreng bihun pun kat Cumi.
2: Oh, iya ke?
4: Hey,
2: oh, semua Cumi, tu.
3: Ha?
4: Cumi nasi pun tak mau makan.
2: Jawab, Cumi.
3: Apa dia?
2: Jawab.
4: Cumi main rumah Katie nasi pun tak makan.
2: Okay. Ayah, tapi cerita dia, Katie, pagi ni.
4: Ya.
2: Cumi menyesal apa? Cumi mana? Katie rasa menyesal nak buat benda tu.
4: Apa dia?
2: Dah, Katie rasa menyesal dah buat benda-benda tu.
4: Benda apa?
2: Cumi bagi penerangan sikit Cumi.
3: Yalah, katanya Cumi pergi rumah nasi tak mau makan, dah masak bagai apa semua. Kira Katie menyesal lah.
4: Tak menyesal. Apa ni, dia heran pasal apa? Budak ni dia nak diet ke? Dah elok dah badan semua.
3: Ah, jangan cerita ke orang.
4: Kerja dia hero ayam sejuk dah.
2: Baik.
3: Okay.
4: Mesian tau, Bambam. Kalau Katie tengok, kalau
2: tak mau makan apa. Tak apa, Bambam duduk dengan dah hari-hari, Katie.
4: Diet
2: ke? Ya. Kadang-kadang dia tokak kayu.
3: Nak ni, Katie. Katie, ya. Bang Cuk.
4: Ya.
3: Bang Cuk.
4: Bang Cuk dah sembah dengan anak kat depan.
3: Panggil Bang Cuk, Masat.
4: Tak lah.
2: Bang Cuk.
4: Ni ada video belakang.
3: Panggil Bang Cuk, patut dengar tak clear.
4: Ni budak-budak nak cakap.
6: Assalamualaikum, Jombi.
2: Waalaikumsalam, Bang Cuk.
3: Bang Cuk.
6: Ya.
3: Bang Cuk gamak, Bang Cuk, depa buat macam ni kat Jombi, Bang Cuk.
6: Awal, buat apa sayang?
3: Depa kata. Allah. Aliti. Banjuk, banjuk ni. Ni nak, kalau orang tua pergi nak mengacum ah. Orang tua pergi nak mengacum. Banjuk. Banjuk ingat tak banjuk? Lah kali cumbi piduk dengan banjuk kan. Kan ada KT masak nasi kan?
6: Masak.
3: Kan. Cumbi makan nasi, banjuk makan nasi sampai banjuk duduk bersila di bawah kan daripada atas kursi duduk bersila di bawah betul tak betul?
6: Aduh, patah kursi yang ingat. Acik, acik.
3: Cumbi makan kan nasi kan?
6: Cumbi makan nasi nasi empit ya.
3: Ha, nasi juga kan?
6: Nasi empit lah.
2: Gamuk dia kata tak makan.
3: Ha, tu dia. Tu dia.
2: Sampai cumbi hati you no.
3: Ha, dia kata cumbi tak makan, cumbi minum air je, banjuk.
6: Kena kopi O tiga cawan lah.
2: Ha, tu dia. Ha. Dah lah kena kopi O tiga cawan, kena nasi impit, bawa balik payuh, bawa balik beras, bawa balik kicap, bawa balik telur.
6: Ya, tu tak. Dia tak ingat apa lah yang tu.
3: Ya, banjuk. Mereka kata cumbi pergi rumah tak makan langsung, banjuk.
6: Loh, depa kata anu.
3: Depa kata KT darah cumbi tak bagi makan.
2: Ish ish ish. Ha.
3: Banjuk cerita.
6: Ish ish ish kesian.
3: Tak apa banjuk, banjuk panggil mai KT banjuk.
6: Kesian. Ha.
3: Saat ni banjuk telefon ni memang banjuk panggil KT masa.
2: Dia kelepiak
3: bam, nampak bam.
6: Kan. Saja KT melawa.
3: Bukan KT orang, bukan KT orang lain, kata orang lain. Ha, bagi KT mai.
6: Orang lain tak apa, orang lain apa kalau KT siap nanti.
3: Okey, baik.
2: Ha. Baik. Dah lari tak bercakap ah.
6: KT pula. Okey. Topi apa?
3: Kita beli sebab perlu atau sebab orang lain ada macam KT sendiri. KT beli periuk hak besar-besar tu sebab KT cemuru orang sebelah ada periuk ke lagu mana?
2: Kesebab periuk apa bancuk beli kat cikgu periuk baru. Apa KT pun nak juga.
4: Ni dengar cerita dah. Dalam hati KT ni memang tak ada orang kata nak tiru orang.
3: Wow.
2: Wow tu dia.
3: Pamparam. Okey, padu. Padu.
4: Saya kata orang nak beli gajah Tok Mia ke? Balang tak beli ya?
2: Kemarin mengamuk, bancuk pergi beli pinggan baru kat cikgu pun. Abang nak makan sop-sop senang. Tu pun mengamuk, tiba-tiba kata tak tiru orang. Dia pun minta juga.
4: Ikut kemampuan lah kan, Tok Mia,
3: Ikut kemampuan lah.
4: Kalau orang nak beli kereta elok kita nak beli, kita tak ada duit.
3: Bukan abang pasal kereta, pasal benda lain. Asal Jawa ke? Asal kepin ke? Ha.
4: Ya, asal Jawa tu. Ni, Tombi.
3: Ha.
4: Ojo asal Jawa.
2: Ni, itu PM tepi lah. Itu PM tepi lah.
3: Stay on the on air.
2: Itulah pasal.
3: Oh.
2: Okey, Katy. Abang pun Katy, semoga bahagia Katy lah.
4: Okey, semoga Tommy
2: dengan
4: abang sehat,
2: wafiat. Baik, insyaAllah.
4: Okey.
2: Assalamualaikum.
4: Ni Zaidi.
2: Zaidi pula dah.
3: Zaidi kan salam.
2: Ni salam, ingat cakap. Baik, okay, salam balik kat Zaidi tau.
4: Okey.
3: Baik, assalamualaikum.
2: Baik, itu dia. Ha, KTM family.
3: KTM family. Okey, jadi itu cerita dia, abang. Dan ada pula orang jenis, dia macam mana, dia beli. Dia beli sebab orang lain ada.
2: Betul.
3: Dia tak rasa tak menyesai.
2: Hmm.
3: Ada pula jenis orang ni, dia tak beli. Tapi sebab orang tu ada,
2: dia misai.
3: Dia tengok dah orang tu ada, dia tengok. Dia tak beli, bang. Dia minta.
2: Tu kedekut betul.
3: Bukan kedekut.
2: Habis
3: sampai orang kena hantar pergi rumah dia malam tu.
2: Ya, siapa bang tahu dah siapa dia. Ha, cakap betul lah kan. Okay, kau sempat dah 017389.
3: Ada pula yang kena orang WhatsApp kami dalam
2: 0105089957. Aduh.
3: Masalah
2: ni. GPM dia cumbi.
3: Dan dia mabam.
2: Achoo.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: 8.39 minit pagi waktu ini. Terus ceriakan pagi Isnin. Okay. Anda bertemankan dia Chombi.
0: Ya, dia masih lagi Bambang.
1: Baik Chombi, kita masih nak sembang berkaitan topik kita hari ini. Ya. Benda apa yang anda menyesal sangat sebab ikut orang. Orang nak ada, kita pun nak ada.
0: Ya,
1: dah beli, tak pakai. Beli, tak guna. Kemudian menyesal.
0: Ha, macam Bambang sendiri ada lah.
1: Bambang sendiri ya.
0: Tadi Bambang kata nak kongsi, tapi tak dikongsi.
1: Okey,
0: lah.
1: Bambang antara yang Bambang menyesal beli dan antara benda yang utama dia baju lah, geram tu ya.
0: Baju.
1: Ha kan.
0: Okay.
1: Bambam tengok itu ukuran saiz dia, Bambam pakai baju size S.
0: Ya betul.
1: Cuma okey, ha size S tau. Bambam tengok ukuran baju tu macam Bambam boleh pakai. Beli-beli no, tengok orang duk style macam tu kan. Kita pun pakailah, belilah. Beli-beli no, nak masuk tak lepas.
0: Yalah,
1: takat kepala ya.
0: Saya faham Bam, tapi tak perlulah obses dengan Chombi sendiri sampai nak beli baju
1: huruf
0: S.
1: Oh, siapa?
0: S kan Saipul.
1: Baik Chombi. Yang tu kau pun lagi punya set Jami. Tak payahlah Jami.
0: Okay, baik, faham.
1: Okay, 04-21-07-389. Halo, siapa yang talian?
2: Hello,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik Zoh lah.
1: Oh, Makcik Zoh.
0: Okay, Cik Zoh.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Dia ada tak mana ni?
2: Pusat.
0: Dia begau lah Cik Zah. Cik Zah tolong keluar dekat, duduk dekat sembok ya, assembly tempat berkumpul tu.
2: Dekat mana? Tempat kau pandai no? Papan sembok.
1: Tak ni Cik Zah. Cik Zah hari-hari duk call. Hari-hari duk sembang kami. Hari-hari kami abang. Dekat dalam tu lain tak clear.
2: Tu besok
1: main
2: tapi tak
1: main
2: kat
1: Cik Zah. Bukan, ni dengar ni Cik Zah.
0: Ni Cik Zah. Mak Cik Zah telefon. Kami dekat ni kami duk tengok kod Google tau. Google Map. Ha, Mak Cik Zah keluar pergi kat sembor tu, Cik Zah tengok lagi cuba bye-bye Zat.
2: Ha. Tak pernah.
0: Dah, okey. Keluar kat sembor tu. Bye-bye.
1: Okey, kami tak nampak ni.
0: Saya, kami tak nampak duk tengok ni. Cuba bye-bye.
2: Baru nak pi.
0: Ha. Okey.
2: Tak.
0: Okey. Tengok atas.
2: Atas.
0: Tengok atas bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Nampak. Cumi pun duk bye-bye.
1: Nampak tak? Kami nampak. Cik Zah bye-bye tak bye-bye. Kami tahu Cik Zah buat apa. Cik Zah pakai warna putih betul tak? Seluar hitam.
2: Pandai lagi.
1: Itu dia lah Cik Zah. Jangan macam-macam kami Cik Zah.
0: Dah Cik Zah jangan duduk-dengok. Ni takut duduk langut lama sangat. Takut tak kira apa. Baik.
1: Cik Zah duduk dekat pokok jambu. Jangan duduk dekat pokok ni. Pokok lain.
0: Kat sembok tu. Sembok tempat berkumpul.
1: Kan? Cik Zah.
2: Kat Pak Jambu. Ni
1: dia
2: kat
1: Pak
2: Jambu ni.
1: Tu kami nampak tu. Cik Zah.
2: Ya.
1: Muka dimo sikit.
2: Bambam Chombi. Buah durian atas meja.
0: Buah durian atas
2: meja. Mari makan. Mari leha. Chombi dan Chombi yang comel. Bambam sweet. Cubalah jawab kata-kata.
1: Cubalah jawab kata-kata.
0: Okey, Chombi jawab.
1: Okey, Chombi. Okay.
0: Buah durian atas meja. Dimakan dengan Mak Leha. Chombi lari.
1: Buah durian.
0: Cik Zah suruh jawab kan? Chombi jawab lah. Itulah jawapannya.
1: Okey, lalu.
2: Jawab lagi.
0: Dah jawab tadi?
1: Dah.
0: Baik.
1: Cik Zah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Topik kita hari ni, Cik Zah.
2: Ya.
1: Beli sebab perlu ke ataupun sebab orang lain ada? Bagi Cik Zah sendirilah. Pernah menyesal tak beli ikut orang?
0: Ya.
2: Cik Zah beli payuk lah. Payuk yang perlu.
0: Payuk?
1: Payuk perlu ke sebab ikut orang?
2: Tak
1: pernah
2: ikut orang, Cik Zah.
1: Okey.
2: Baik. Yang mana ada, Cik Zah
1: pakai. Okey. Tapi pernah tak berlaku Cik Zah? Cik Zah tengok orang lain ada. Lepas tu Cik Zah pun teringin. Cik Zah beli juga ikut mereka.
0: Tama-tama orang perempuan kan? Sebab apa lagi satu? Melibatkan yang namanya tudung. Kalau orang utara dia tak pergi tudung.
2: Lagu tu Cik Zah tak suka.
1: Habis kalau tak pernah Cik Zah nak cerita apa pagi ni? Nak cerita apa pagi ni? Kalau tak pernah.
2: Beli
0: lah
2: yang
0: Cik Zah
2: teringin
0: Cik Zah belilah. Bukan sebab orang lain ada Cik Zah teringin nak Mak Cik Zah nak pergi Mak Cik Zah ada Mak Cik Zah pun ikut beli tak?
2: Cik Zah teringin hal mana Cik Zah teringin bukan ikut orang.
1: So tak pernah ikut orang lah cerita dia.
2: Tak
1: pernah
2: ikut orang. Yang mana teringin beli kan. Kalau ada duit sendiri belilah.
1: Baik. Senang. Senang boyfriend Cik Zah.
0: Itulah.
2: Itulah.
1: Itu telefon beli.
2: Bebang
0: Jambi
2: makan
0: lagi. Alhamdulillah,
1: alhamdulillah ada lagi. Dah ni last soalan. Dia beli telefon, beli lagi.
2: Dok lagi.
1: Kemarin nak balik pasal tak minta.
2: Depa tak ada duit lagi.
0: Tak ada duit lagi. Baik, baik.
1: Lambat gigilah depa nak dapat pokok baru noh.
2: Depa nak depa nak beli bulan 1 kot.
1: Ha, bulan 1 baik baik, baik. Insya-Allah tahun depan tahun baru azam baru. Ha.
0: Telefon baru.
1: Telefon baru.
0: Telefon baru.
1: Telefon baru. Okey saja. Masih jalan.
2: Selamat menjalankan tugas dan
0: sehat
2: semua badan
0: semua. Amin,
1: amin, amin.
0: Assalamualaikum. Baik. Ha, itu dia Cik Jah.
1: Itu dia Cik Jah
0: kita. Tapi cerita pasal pasal topik kita hari ni, Bam, iaitu apa nama ni, beli sebab perlu atau sebab oleh kena. Kebanyakan berlaku dekat orang perempuan, Bam.
1: Orang perempuan? Oh?
0: Ya.
1: Sebab apa orang perempuan?
0: Tudung. Kita ambil itu contoh.
1: Okey.
0: Ataupun orang utara panggil kain kelumbung.
1: Kain kelumbung?
0: Kita panggil kain kelumbung, kita tak panggil tudung.
1: Betul?
0: Kain kelumbung. Allah, dia beli, Bam, orang perempuan ni. Kira 2 hari sekali kan, 3 hari sekali beli.
1: 3 hari sekali beli?
0: Ha. Step shopping borong lah, berpuluh-puluh. Itu satu. Dah, saya wakil.
1: Okey, okey, okey.
0: Okey, okay, kawan saya ni duduk beluh ni. Ha, saya baca. Tengok, saya nak baca ni. Saya nak baca. Okey, ini saya buat Twitter lah. Siapa yang hantar. Daripada Fadil Muhammad.
1: Fadil Muhammad tau?
0: Ya, Paya Keladi. Dia kata tudung. Tudung dah satu, Combi. Kan, kepala tu ada satu. Seminggu ada 7 hari. Dia beli sampai 50 lai. Itu dah pula handbag lagi.
1: Tu dia.
0: Dah lepas handbag, kasut, tumit tinggi, tumit rendah, tak ada tumit, tumit terpelahom, semua ada.
1: Baik. Macam mewakili diri sendiri je tau.
0: Tak, bukan. Saya tak mewakili diri saya.
1: Baik. Baik, Jambi. Seorang yang bagi waktu ni. Halo, siapa Italian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat Italian ni?
3: Ni Kak Ros ni.
1: Kak Ros. Kak Ros sejauh sangat dekat sini dengan telefon tu, Kak Ros.
3: Tak dekat lah ni. Tapi tak tahu pasal ni telefon ni kot.
1: Pasal apa? Pasal apa telefon tu?
3: Dia tak clear.
0: Okey, Kak Ros, apa panggilan mana-mana, Kak Ros?
3: Kak Ros dari Penaga.
0: Dari Penaga? Ya Allah, duduk rumah lama lagi ke?
3: Rumah lama lagi.
0: Dia pakai tiarai tu kat abang tu?
3: Tak ada lah.
0: Mana tak ada. Tak ada. Tak ada.
1: Tapi teropong nampak macam hari tu warna lain ni, warna lain.
0: Tu lah.
3: Tu lah.
1: Sebab hari tu masa kena langat atas polis tu warna lain.
0: Ya lah, dah kami tanya sebab apa. Kami ni nak kata hebat tu tidak lah. Sebab apa, kami tanya orang. Aduh, sebelah kami ni tak boleh cakap. Konon-konon tok dia nak menikah. Bermuah ni lelaki man.
1: Kak Ros.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit, Kak Ros.
3: Bam-bam comel sangat. Siapa lagi tu?
0: Siapa lagi?
3: Combi. Sweet sangat.
1: Baik. Baik, Kak Ros.
0: Baru Combi tu, Combi sweet.
1: Nak tanya Kak Ros ni.
0: Yeah.
1: Kak Ros pernah menyesal tak beli barang sebab ikut orang?
3: Nak kata menyesal. Tak menyesal sebab dia boleh guna.
1: Okay.
3: Sebab Kak Ros, Kak Ros ni hari tu, ceritalah masa arwah suami Kak Ros meninggal. Kakak Kak Ros mai duduk dengan Kak Ros.
1: Okay.
3: Habis tu dia Kak Ros ni suka minum air yang masak. Habis tu Kak Ros simpan dalam tu bekas tu Kak Ros nak minum kan.
0: Okay,
3: dia tak minum air masak tu. Dia suka minum air yang tapih tu.
1: Okay.
3: Tu Kak Ros macam mana nak buat lah. Kak Ros pun duduk ambil rumah adik Kak Ros lah. Adik Kak Ros duduk main hentang ayak tu. Kak Ros beli ayak botol, dia tak mahu ayak menira botol, dia tak minum. Lepas tu adik Kak Ros lah duduk angkut, kesian pula kat dia. Kadang sampai tumpah-tumpah dia bawa main rumah Kak Ros.
0: Allah Akbar.
3: Lepas tu Kak Ros pun belilah mesin tapih tu. Mesin tapih yang ada ayak panas, ayak sejuk tu kan. Yang dia nama orang lah lah, tak bisa kan.
1: Betul.
3: Habis tu terpaksa beli jugalah. Untuk dia. Lepas tu Kak Ros pun bolehlah minum sekali lah kan. Lepas tu dia pun, dia bukan dia duduk yang duduk tetap. Kak Ros dia tak duduk tetap. Lepas
1: no.
3: Dia balik rumah anak dia.
1: Lah, dah elok dah beli dah. Dia pergi keluar rumah pula.
3: Lepas tu dia kadang-kadang tu dia mai juga rumah Kak Ros. Bahawa rumah Kak Ros tak ada siapa. Kak Ros duduk dua warna je. Dia boleh lah mai duduk. Dia selesa lah kan. Duduk rumah Kak Ros. Anak Kak Ros pun perempuan. Dia pun kerap lah duduk main rumah Kak Ros. Tapi Kak Ros nak minum ayak mineral.
1: Kak Ros tak minum ayak tapi?
3: Tak.
1: Jadi beli tu untuk dia je lah.
3: Beli untuk dia.
1: Lepas tu
0: lah ni.
3: Sebab ni tak apalah Kak Roh boleh lah minum yang air panas tu kan. Mudah lah untuk kita.
1: Tapi tu dia lah. Tapi Kak Roh beli bukan untuk Kak Roh. Kak Roh minum yang mineral.
3: Dah kalau dia tak main duduk, Kak Roh memang tak beli.
1: Sat. Abang call dia sat lagi. Abang dia bawa semua almari, pinggan mangkuk semua main duduk.
3: Dia dah tinggal dah baju dia semua di sini.
1: Habis tu?
3: Tapi dia anak dia duduk main ambil. Satu lagi masa Aroh sambil Kak Roh sakit, waktu dia ada beli tilam untuk sakit, orang sakit kan. Lepas tu dia pun dah tak ada tilam tu, Kak Roh tak pakai. Biar betul je lah, duk ambil betul je lah, tak ingat.
1: Tapi dia dah balik tak? Kakak balik tak?
3: Siapa Kak ni?
1: Jangan-jangan balik lah
3: Kakak. Masuk Kak Roh dia hadir main. Kalau apa-apa hal dia suka main sama Kak Roh. Kadang anak dia main ambil dia tak umpam, macam tak berapa suka.
1: Tapi kot mana pun dia, aku tahu pun ada lah berstandby untuk dia. Tu kadang balik tak kalut lah orang kata kan.
3: Memang Kak Roh standby lah.
0: Kalau tilam tu Kak Roh boleh pakai Kak Roh. Tapi kalau untuk macam kata penapis hayak tu, macam ada cara untuk kita menjimatkan. Maksud dia bila kita pakai penapis hayak tu, dia elektrik naik bang.
1: Betul lah sebab dia run 24 jam.
0: Sebenarnya ada cara Cumi nak kongsikan dengan Mama. Mama pula.
3: Mama pun boleh
1: lah. Mama lah. Baik Mama.
3: Umar sama mak tu.
0: Nampak. Cumi buka jalan.
1: Dah bentar Kak Roh sebut anak perempuan. Baru bunga-bunga kau ya.
0: Bukan. Nah abang, sebenarnya ada cara ni Mama oi nak bagi
1: Mama oi mana biadab tu.
0: Nak bagi orang kata apa penapis hayak tu kita guna tanpa karan.
1: Macam mana cara?
0: Kita macam Mama sini suka pakai ayam masak, minum ayam masak betul tak betul?
1: Mineral.
0: Dah ayam masak.
3: Ayam masak. Kak Roh macam tu lah. Kak Roh suka minum ayam masak.
0: Nampak. Kena kita kena peka bukan peka abang.
1: Macam kata. Biadab tu. Biar cakap kamu betul di bidah itu.
0: Ya memang. Jadi ambil satu bekas, ambil penapis teh tu. Ambil penapis teh, buka ayam kat sinki, buka bagi ayam tu lalu dekat penapis teh, masuk baru masak.
1: Macam tu.
0: Ayam tapi.
1: Ku ingatkan kercedik rupanya.
3: Tak boleh
0: diikut. Jadi tak kenalah, tak karan tak kena.
1: Bila
0: ayam tapi hebat.
1: Ayam karan lu senyum. Aduh Kak Roh, tapi tak apa Kak Roh. Sekarang beli tu pun orang kata apa dengan niat supaya dia majukkan Kak Roh kan. Tapi tak apalah, mungkin anak dia rindu kat dia kot. Sekarang dia balik main nanti, kau kau tilam dah ada ayam penapis pun dah ada kan. Sesak sikit betul tak?
0: Tapi kalau untuk kategori Kak Roh ni, kalau untuk kakak Kak Roh kan? Kalau kakak Kak Roh ni
3: dah 70 lebih lah.
0: Ya tak apa. Kalau macam ni Kak Roh kena kata dekat kakak Kak Roh ni, rindu boleh kembali ke kerap. Dia jangan setengah orang dia rindu boleh kembali, jangan tu jangan. Kak Roh kena beritahu kakak Kak Roh, rindu boleh kembali ke kerap. Sebab ambil duit dah ni beli mesin.
1: Okey, Mama terima kasih Kak Roh.
3: Sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum. Jaga diri elok tau Mama.
3: InsyaAllah.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Itu dia. Baik. Apapun itu perkongsian daripada Kak Roh kita kan. Banyak kita nak kongsikan sesama dengan anda. Betul. Dan macam biasa 9 pagi, utama 9 pagi nanti ada GPM dia Combi
0: dan dia Mamam
1: Acuh.

0: FM。
1: Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta.

0: ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
2: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4 sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: suara satu jiwa. Satu suara
1: satu jiwa.
2: Satu suara satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Terbaik semua.

0: Baik, sekarang 9:17 minit pagi buat ini GPM Geng Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi
1: dan dia masih lagi Bambang.
0: Baik Chombi, kita nak sebelum kita nak kongsikan berkaitan topik kita hari ini, satu kebanggaan juga buat kita rakyat Malaysia. Okey, yang mana yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Lita Antarabangsa Sepang kali ini sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia tau.
1: Ya, betul bang.
0: Dan kalau tengok dekat Facebook PM sekalipun beliau berkata aksi hebat yang disajikan dengan semua perlumbaan dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan yang sengit. Dan kalau kita tengok juga kan jembingan satu sejarah setelah sekian lama
1: orang kata apa, tidak beraksi.
0: Betul.
1: Perlumbaan F1 di apa nama ni, di Litar Sepang ni sebenarnya.
0: Dan negara kita pun banyak juga momen-momen yang dikongsikan di platform media sosial. Betul. Okey, dan satu kebanggaan kita apabila walaupun ia tidak sepatutnya berada di Malaysia tetapi dibawa ke Malaysia atas permintaan dan ini satu yang menggembirakan kita lah. Okey, dan apapun hubungan akrab kita apa Yang di-Pertuan Agong sendiri dan juga Raja Bahrain buka ruang Malaysia untuk menjadi tuan rumah Formula 1 tau, ataupun Formula 1.
1: Jadi jangan nampak kata benda ni semata-mata sekadar perlumbaan, tapi secara langsung perlumbaan ni sukan yang menyatukan semua dan sukan ni boleh memberikan nama Malaysia terhigah di persada antarabangsa lah.
0: Betul.
1: Sebab sebelum ni kita ada siapa lagi, kita ada perlumbaan motosikal GP Grand Prix, dan sekarang kita ada F1 setelah sekian lama kembali ke tanah air kan.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, sajalah kita nak kata sikit lah kan. Tak tahulah yang mana yang duk up status, yang mana duk up di media-media sosial kan. Nak tengok apa nama ni F1 ni, nak tengok GP ni panas lah. Tak cerita dia ni, biasalah.
0: Dia dah dulu lagi sebenarnya. Tapi mungkin dulu tak terdah sangat dengan media sosial.
1: Betul.
0: Kan, kalau dulu kita tengok memang beratok panjang juga untuk masuk ke dalam. Memang kenderaan tak boleh nak bawa masuk.
1: Betul.
0: Memang tengok tengah-tengah panas yang banyak ikut biasa, harga tiket lah.
1: Itu biasa bagi orang yang dah biasa dah pergi menonton.
0: Ya. Kan? Yang terpaling
1: mana,
0: ni.
1: Yang mana yang terpaling konon-konon nak sejuk, nak tengok perlumbaan, sila duduk di rumah anda dan pasang aircon kuat-kuat.
0: Betul. Buka TV tengok.
1: Ya. Okay, sila take note benda ni. Kena faham.
0: Sabar cembi, sabar cembi. Okay, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sentuh berkaitan dengan barang apa yang anda menyesal sebenarnya ikut orang punya pasal. Tapi dalam masa yang sama rasa macam menyesal aku ikut dia beli benda tu kan. Betul. Okay, 04-2107-389 kita dapat pemanggil berikutnya. Halo.
2: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Ayub in the house.
2: Orang comel, orang lawa.
0: Oh, tu dia lawa. Siapa yang lawa tu? Siapa yang lawa tu?
2: Tepuk darah tanya selera.
0: Alamak. Dapat tak? Dia kata tepuk dada tanya selera tau.
1: Dah tepuk tapi selera tak jawab. Nak makan apa hari ni?
2: Saya dah makan sebab DJ keluar-keluar pintu pejabat tu. Nampak kedai yang makan tepi jalan lah. Elok
1: Hari ni tak nampak lagi.
0: Okey. Okey, Cik Ayub. Baik, kita nak sembang hari ni benda apa, barang apa yang Cik Ayub menyesal beli. Tapi sebab kan ikut orang tu yang beli tu.
2: Nah, sebelum tu DJ dua-dua DJ ingat dah hari tu yang tentang makanan silap tu.
0: Okey,
2: boleh saya sentuh sikit lah, boleh tak sebelum tu?
0: Tak maulah lock topik sangat.
2: Tak sikit lah, tak banyak, boleh tak?
0: Macam mana Jumi?
1: Makanan silap.
2: Apa yang kata orang kedai tu bagi silap, ingat tak?
0: Order lain dapat lain.
2: Ingat tak?
0: Macam
2: nak berbetul sikit boleh tak?
1: Apa dia?
2: Okey, macam
1: ni.
2: Didik ingat gambar seniman bujang lapuk kot. Yang suding, yang jurik nampak-nampak perempuan tu gelik-gelik. Alah, lawa, comel. Apa yang jurik perempuan untuk dia apa.
1: Pendekat bujang lapuk.
2: Bujang lapuk ingat tak? Macam ni senang lah. Apa ni kalau kita nampak perempuan lawa tu, habis-habis tu, yang tu kita tak boleh kata apa, comel je tak?
0: Macam tu, okey.
2: Dah lain tentang topi ni macam ni. Okey, manusia mana tak pernah ikut member, betul tak?
1: Okey.
2: Kalau tanya saya, paling senang ada yang buat silap, ada yang tak buat silap.
1: Baik.
2: Contoh macam pergi beli baju, apa-apa semua ni, kita ikut member, kadang boleh ikut member, kadang kadang kita nak tahu diri kita mampu tak mampu beli benda tu.
1: Okey.
2: Habis tu
0: Tapi pernah tak? Tapi macam Cik Yoh kata tadi, Cik Yoh kata apa? Kita ni memang selalu, kadang kita mesti akan ikut juga member tu ya, akan ikut juga kawan. Tapi nak tahu benda apa, barang apa yang pengalaman Cik Yoh sendiri pernah tengok contoh, tengok comel pakai macam sempoi ya. Jadi Cik Yoh pun beli, tapi menyesal yang beli tu.
1: Ya.
2: Kadang-kadang menyesal, kadang-kadang beli beli barang yang beli ikut-ikut, kadang ikut member, kadang beli pun mahal pun kadang kalau tak pakai moro gila DJ.
0: Yalah, okay, tapi barang apa?
1: Ada tak di dalam hidup Cik Ayub sampai ke hari ni Cik Ayub hidup? Ada tak satu barang yang Cik Ayub tengok kawan Cik Ayub ada, tiba-tiba Cik Ayub teringin beli. Bila beli, Cik Ayub menyesal benda tu Cik Ayub tak pakai pun, tak guna pun.
0: Menyesalnya beli. Contoh.
2: Ada DJ.
0: Barang apa?
2: Apa yang barang apa nama ni? Handphone satu.
1: Handphone.
2: Aha.
1: Awak macam mana boleh terikut kawan-kawan ni?
2: Bukan terikut. Macam kadang-kadang canggih sangat, kita pun nak pakai canggih. Rosak program.
0: Beli-beli tak dipakai.
1: Kira-kira ni menyesal lah.
2: Menyesal lah, beribu bukan murah.
1: Habis tu handphone tu lah ni buat apa?
2: Handphone tu saya letak, tapi saya pakai lain, saya pakai Oppo.
1: Baik, itu je lah.
0: Tapi kau ada Cik Ayub.
1: Tapi Cik Ayub, jangan kata menyesal Cik Ayub. Cuba Cik Ayub, orang kata apa, kalau orang utara dia kata apa tau. Cuba rotiak-rotiak tengok, kok boleh rotiak-rotiak sikit, kok lepas ni boleh pakai apa ke.
2: Tak DJ, beli mahal DJ, nak jual murah DJ.
0: Memanglah. Sekian.
2: Kadang-kadang kita beli pagi lah ni, kita beli pagi pukul 10. Pukul 2-3 jatuh agak gila.
0: Memanglah Cik Yop. Cik Yop pegang ya, buka plastiknya. Sentuh lah dekat sekehen lah.
1: Sebenarnya macam ni Cik Yop. Cik Yop, kalau beli barang tu, satu barang yang mahal, okay, tapi Cik Yop nak jual dengan harga yang 5 atau 6 kali ganda lagi daripada harga yang beli tu. Walaupun Cik Yop dah pakai, sebenarnya ada cara abang yang cara banyak orang tak tahu.
2: Ada cara dia DJ. Tapi
1: macam mana?
2: Jual kat kedai boleh DJ. Tak boleh.
1: Cik Ayub kena tanya Cumi tau.
0: Habis tu macam mana Cumi?
1: Lah ni contoh, okay, kata cik Ayub beli harga dengan harga 5,000. Contoh. Nah. Cik Ayub nak jual dengan harga 20,000 walaupun benda tu dah guna pakai. Apa yang perlu Cik Ayub buat? Cik Ayub kena reinkarnasi diri Cik Ayub pulang ke zaman tahun 1996.
0: Tak payahlah Cumi.
2: Kita kena tekan back to future boleh
1: ya? Lebih kurang macam tu lah.
0: Aduh, pening. Menyesal pula aku dengar ni. Baik, masih je yuk.
2: Okay, apa minta apa? Okay, jangan ribet.
1: Baik, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap Cik Ayub tak menyesal dah dengar Comi cerita tadi kan?
1: Tak, sebab apa bang? Saya dah nampak benda ni bang.
0: Nampak dah?
1: Sebenarnya Comi ni daripada Masa Hadapan.
0: Masa Hadapan.
1: Comi hidup pada tahun 4,444.444 liter bang.
0: 4 liter tu?
1: 4 liter.
0: Patut lingkup.
1: Kemudian saya telah pun menjelajah waktu. Jadi reinkarnasi kembali pada tahun 2026 ni bang.
0: Macam-macam dia, yang nara macam. JBM dia Comi.
1: Ya bang.
0: Acuh.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokok ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: 9.35 minit pagi waktu ini menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk hari ini, Jambi. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Benda yang anda ikut orang sebenarnya. Tapi orang rasa macam menyesal tak dah. Tengok member pakai huish sempur dengar lagu sambil lari tak kena cucuk telinga. Dia pun belilah. Harga pun boleh tahan juga, Jambi.
3: Tata lah sekali.
2: Rasa menyesal. Bubuh-bubuh tak dengar apa.
3: Penyesalan itu pasti. Rupanya apa tak, bam? Lepas bagi dekat orang kan, dia kata tak apalah, aku bagi I'm free.
2: Alamak,
3: dah bagi-bagi, bam, mantap tak boleh pakai. Hambat macam mana? Aku cas. Oh, dia ingat earpod tu tak payah cas.
2: Ni baik, kita panggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan.
4: Yang comel, bambam yang sweet ni, apa khabar?
2: Cik Intan, apa khabar Cik Intan? Hari tu menantu pi dekat rumah, hari Sabtu itu.
4: Nantu dua-dua menipu Cik
2: Intan. Apa yang menipu ni?
3: Apa gamuk?
2: Apa gamuk? Apa apa
4: bambam memang Cik Intan. Cik Intan apa ni, bambam kata jombi nak main jumpa Cik
2: Intan. Saya abang saya terang, saya merajuk kena sebab tu lah. Kami gaduh sebab tu lah. Dia kata kat saya, bambam hang suruh pi. Aku yang nak pi.
3: Macintan.
4: Macintan
3: dengar cakap jombi lah.
4: Ya, dengar dia tu.
3: Okey. Kali terakhir Cumi bertugas hari Jumaat minggu lepas, betul? Lepas hari Khamis, betul? Hari Jumaat Cumi tak main, betul? Lepas tu hari Jumaat minggu lepas tak Cumi tak kerja. Lepas tu depa tanya Cumi mana, bambam bagi tahu, kata Cumi merajuk dengan bambam. Pasal apa Cumi merajuk? Macam Cumi bagi tahu pasal Cumi dah janji dengan bambam. Bambam kata nak bawa Cumi. Cumi ni kereta tak ada, motor tak ada. Tak. Bambam kata nak bawa Cumi pergi rumah Mak Cintan, kena nasi putih dengan sayur pucuk dengan panjeri nenah. Dia nak masak. Lepas tu saya kata, ha, kan saya cerita kat Cik Intan, Cumi cerita. Lepas tu Cumi tanya dia bila nak pergi. Dia marah, dia kata apa, abang tak payah ambil tahu lah, ini urusan saya dengan mak mentua. Abang nak masuk campur keluarga saya semua. Jadi saya nak kata apa, Cik Intan?
2: Cik Intan,
3: tu yang hari Sabtu Cumi main kerja.
2: Cik Intan, dengar mana nak cakap Cik Intan lah. Hari Khamis kami tak cakap dah, belah petang tau. Dia kata apa, aku rindu lah dekat mama Intan aku. Rindu sangat. Aku beli slot tomai 20 line untuk 20 hari pakai. Sekali pakai apa, pakai buang.
3: Ni
2: nak makan sambal tomeh dengan nasi putih panas-panas sudah lah. Teringin tak ada rindu.
3: Tak.
4: Tak sampai pun.
2: Ha, itulah dia kata nak pergi hari Jumaat. Lepas tu hari Sabtu dia masuk kerja, dia kata bambam pula tak bawa dia. Okay, padahal hari Jumaat bambam kerja, betul tak?
3: Dengar macam ni.
2: Ha.
3: Ba nak murung gagah. Okey.
2: Cintan.
3: Oh Cintan.
4: Ya.
3: Lah ni Cumbi ada nombor telefon abang Zul dengan Cintan. Kalau Cumbi rindu, Cumbi lebih video call tak ada masalah kan?
4: Ha, betul.
3: Ha, nampak alasan yang bambang
2: ni, tersorok bohong.
3: Alasan
2: yang tak masuk akal. Ni Cumbi tak baik bohong ni, dengar ni tersorok bohong nak kelepiak sangat.
4: Ni jangan nak bohong sangat.
2: Ha, dengar nampak dah mak mertua kata apa kat Cumbi. Isahlah Cumbi. Ni, cinta kita pagi ni okey ke?
4: Ya, alhamdulillah.
2: Tak apa tak apalah. Hari Jumaat ni nanti bakal menentu pi tengok lagi nah.
4: Betul
2: ke tu? Tak apa. Kita tengok dia macam mana pula.
4: Dua-dua kan nak main macam mana? Cinta nak spare bihun kami ke apa ke?
3: InsyaAllah bihun lah Cinta. Bihun goreng tu kan sedap lah juga. Bihun goreng kena dengan depan-depan panjeri nenah tu.
2: Oh lama.
3: Memang favourite. Nampak. Dia bunyi alamak. Ya. Yeah. Cinta kena tahu Cinta. Makcik tahu.
2: Wah, dia kelepak cukup.
4: Cinta yang jombi tak makan apa pula.
3: Jombi cukup lah Makcik Cinta. Jombi tengok bamba makan dengan anak Makcik Cinta. Dia pun bahagia. Jombi pun kenyang. Betul. Sebab apa Cumi tak boleh nak meragut dan juga merebut kebahagiaan orang lain mencinta berdosa.
2: Dah lah Cumi.
4: Jangan, tak
3: baik. Ha, betul. Jadi Cumi kena bagi. Cumi kena tengok. Cumi kena relakan.
2: Kurelakan jiwa.
3: Nampak.
2: Apa dah? Okeylah. Cintan. Topik kita hari ni, kalau bermakan lepik aku mana kenal juga. Okey Cintan. Nak tanya Cintan ni. Cintan pernah nak beli disebabkan nampak orang beli. Dah beli lepas tu rasa menyesal.
4: Takat ni Cintan payah nak ikut untuk orang ni. Cintan rasa Cintan sendiri. Cintan pula payah nak beli benda-benda yang tak betul, tak perlu memang Cintan tak.
2: Tapi
4: beli.
2: Cerita dia tengok jiran sebelah. Contoh jiran ke kawan pakai nampak macam menarik.
4: Bukan cintan dan tu. Cintan kerapa yang ada cukup. Cintan guna yang tu je. Lagi tak rosak, lagi tak apa.
2: Kita ni manusia lah. Cintan takkan tak ada perasaan teringin langsung.
4: Tak teringin. Tengok cintan tu, tengok kita kursi meja nak tukar. Langsir, tengok orang pakai elok nak tukar. Cintan tu. Cintan pakai pi, lagi duk elok. Lagi duk boleh pakai-pakai. Nak berbual di bazir kan.
2: Bagusnya. Lega.
4: Kursi meja pun lagi boleh duduk tak jatuh tu.
2: Lega. Cik Zul tak kena pambil duit banyak-banyak.
3: Alhamdulillah.
2: Oh kan.
4: Tak ada apa-apa. Kan bambang jembi nak baca lazia tu buat apa.
3: Betul.
4: Nak tunjuk-tunjuk kat siapa kan.
3: Betul. Comi sokong.
4: Hebat kalau mana pun kita tetap macam kita.
2: Ya. Alhamdulillah. Masya Allah.
4: Tak sungguh. Cintan cakap betul ni.
3: Betul. Comi tak kata pun cinta mohong. Betul. Dan. Bercintan.
4: Apa dia?
3: Comi nak tanya satu soalan. Kan?
4: Ya, boleh.
3: Mak Cintan tolong jawab dengan jujur lah kan.
4: Ya.
3: Topik kita hari ni, kita beli sebab perlu atau sebab orang lain ada? Kan? Adakah orang kata kadang-kadang setengah orang dia beli sebab dia cemburu. Dia cemburu pasal orang lain sebelah ada. Jadi, Comi nak tahu Mak Cintan jawab ikhlas berhati. Macam, apa nama ni, Mak Cintan sendiri cemburu tak bila Bambam jadi menantu?
4: Nak cemburu buat apa? Kita ingat dah jodoh macam tu. Dah jodoh dia dengan tu, kita nak kata apa?
2: Soalan Comi ni, Cintan cemburu tak Bambam jadi menantu tu?
4: Tak cemburu buat apa? Cintan takut lagi dengan orang lain yang cemburu pula. Siapa dapat kat Cintan
2: sebab jadi menantu? Itulah sebab Bambam kan setia kan, Cintan?
3: Ya Allah, ya Tuhan.
2: Baik, masih banyak Cintan lah.
3: Susah dapat jadi Cintan.
2: Baik.
3: Cintan, baik.
4: Cintan kat tak apa. Combi nak di menantu pun Cintan.
2: Ya Alhamdulillah. Baik Cintan. InsyaAllah saya akan makbulkan Cintan. Jangan risau Cintan ha. Nanti kita tak rombongan Tok Siap habis sana tau. Baik. Assalamualaikum Cintan.
4: Nanti nak tanya satu ni.
3: Ya.
4: Nak tanya kat Combi ni. Dulu hadiah Combi kita ada hadiah tu. Kenapa sampai hari ni tak sampai-sampai?
3: Okey. Cerita jawab menantu. Cintan. Hadiah tu daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
2: Oh, DBP.
3: DBP. Jadi kita ambil nama pemenang tu, kita impun setiap satu bulan, lepas tu kita akan serahkan dan hadiah tu mereka sendiri akan menghubungi dan juga post tunai kepada Cintan.
4: Cintan tak apa, tak marah pun tak bagi pun tak apa. Tak apa. Cintan tak apa, harap tu dah ada gambar zombie ke Bambam.
2: No.
4: Tak boleh nak buang frame.
3: Okey. Cintan. Satu yang saya nak beritahu Mak Cintan, Mak Cintan kena ketahui sungguhnya kasih sayang dan juga cinta Bambam tidak berbelah bagi.
2: Ke cinta Combi.
4: Bukan Bambam lah, bukan cinta Combi lah. Bambam je lah.
3: Combi duduk dengan dia tarik Combi tau. Combi tau.
2: Baik, masih Cintan. Masih nak. Baik, assalamualaikum. Kalau biar sejam lagi pun kelepiak Bambam juga kena. Duk tahu dah, duk nampak dah.
3: Ya, Bambam nak buat macam Bambam. Sebab apa? Dia lebih kurang macam ni, Bam.
2: Macam mana, Jami?
3: Semua insan mengimpikan anak-anak yang soleh dan soleh.
2: Ya, Masya Allah.
3: Begitu juga ibu-ibu juga menginginkan menantu yang soleh.
2: Masya Allah. Habis kena, Jami?
3: Soleh, ha?
2: Kena cek tu, Jami. Risau. Okey, Jami, kita sampai di hujung tugasan kita untuk hari ini, Jami. Apapun untuk anda, jangan pernah kita menyesali dengan apa yang kita miliki.
3: Betul.
2: Tetapi kita menghargai dan bersyukur dengan apa yang kita dapat.
3: Risau,
2: Jami. Okey, insyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
2: Jaga diri.
3: Ya, si pribadi.
2: Siap, mana dia? Dah bubuh dah tadi tu? Dah, mana dia?
3: Ya, itulah.
2: Itu. Jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni. Hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey. Yara FM.
2: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutara FM. Macam ini. Wah!

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jika pakir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: cari jalan untuk kembangkan lagi perniagaan masing-masing lah.
1: Bagi saya ialah program ni dia macam sangat bagus untuk penting untuk peniaga-peniaga yang macam kami ni, sebab dia bukan sahaja daripada promosi produk halal, kami dapat bina donation juga sebab pengunjung datang dari pelbagai kawasan dari lapisan masyarakat kami.
2: Borhan Din, Khairil Anwar Khamarudin dan Nurafina Safia Bukhari. Jumlah deposit simpan SSPN yang diterima Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 25.86 bilion, membabitkan 7.66 juta akaun sehingga 31 Ogos lalu. Pengerusi PTPTN Datuk Sri Nurliza Abdul Rahim berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan berterusan masyarakat terhadap simpan SSPN sebagai instrumen simpanan pendidikan untuk masa depan anak-anak. Katanya, perkembangan berkenaan turut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memulakan persediaan kewangan pendidikan anak-anak sejak usia awal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2026 peringkat negeri Pulau Pinang di Maidin Bukit Mertajam. Sementara itu, menerusi tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda, rata-rata ibu bapa turut berkongsi kebaikan menyimpan menerusi simpan SSPN Plus dan SSPN Prime sejak awal bagi keperluan pendidikan anak mereka pada masa akan datang.
3: Okey, terima kasih kepada PTTN kerana menyediakan platform ini untuk kami mengetahui lebih banyak berkenaan tabungan SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Ini kerana daripada sinilah kami dapat mengenali dan meneruskan tabungan kepada anak-anak kami. Terima kasih lagi sekali kepada PTTN. Banyak menawarkan kelebihan kepada kami sebagai ibu bapa lah. So, sangat membantu.
4: Program yang SSPN buat ni memang sangat bagus lah. Sebab dia memberi pendedahan kepada pengunjung untuk tahu lebih tahu berkenaan dengan SSPN dan menggalakkan ibu bapa untuk menyimpan, untuk menabung lah untuk masa depan anak. Macam saya pun, anak saya pun memang daripada ada 7 tahun dah kita menabung dari SSPN ni. Jadi kepada yang semua yang di luar, jom kita menabung SSPN untuk masa depan anak kita.
5: Bagi saya, sepatutnya kena ada buka akaun untuk anak kita dan mulakan simpanan. At least sikit-sikit sampai mereka dah sampai dewasa masuk universiti, itu beban tak begitu berat. Saya rasa kena banyakkan lagi di merata tempat supaya orang awam tahu ada satu peluang untuk buat simpanan untuk anak kita masa depan. Saya, untuk anak saya, saya sejak I think lebih 10 tahun. Tapi bukan tiap-tiap tahun, kadang-kadang ada kurang sikit. Tapi ada, saya rasa lebih RM10,000 lah. Terima kasih juga ada peluang ni untuk buat simpanan.
2: Muhammad Zabri, Izian Zainal Abidin, Burhanuddin Abdul Rahim dan Chan Tatbing. Program Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2026 berlangsung meriah di seluruh negara sehingga 1 November depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Apun, ya. 95700. Ha. 93900.
1: Okey.
0: 90900.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99.9.
1: Ha, tu kecemasan.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam fokus mentiara Edi temani anda selama 5 jam untuk hari ini. Hari Isnin, hari pertama kita kerja kan. Setelah Sabtu Ahad cuti, ada yang Ahad cuti. Tapi tak apa, hari ini dah tak cuti. Kita masuk kerja, laksanakan tugasan kita dengan penuh tanggungjawab. Dan kita bersiaran untuk fokus mentiara Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. 10 pagi hingga 3 petang. Teruskan bersama dengan kami Muntir FM di mana juga anda berada yang dengarkan frekuensi radio Muntir FM dan yang dengar menerusi RTM Klik.

Okey, dah pada pukul berapa? Pukul 10.35 minit pagi dah lah ni. Masih lagi dalam fokus mutiara. Cuaca di Pulau Pinang macam mana? Kalau ikutkan hari ni sebelah pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai sebelah pagi, sebelah petang. Ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25, maksimum 32. Malam ni dijangka tiada hujan.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Itulah kisahnya Lit-Lit Tan Terbalik Biji Mata. Lama dah kita tak dengar lagu ni daripada Allahyarham Ahmadi Hassan yang berasal dari Padang Menora, Pulau Pinang ya. Dah pernah 10.51 minit pagi waktu ini, saya nak kongsikan info sihatlah untuk anda. Info yang ringkas ya. Kadang-kadang kita tengok dalam tubuh badan kita ni, kita rasa kita memang ada banyak toksin ya. Toksin dalam tubuh badan kita, biasalah semua manusia pun ada toksin dalam tubuh badannya. Cuma ada cara semula jadi ya untuk kita detox badan kita. Dengan cara yang mudah ni kita boleh amalkan untuk kita buang segala toksin yang ada dalam tubuh badan ya. Okey, cara yang pertama paling mudah adalah minum air kosong secukupnya. Itu penting ya. Kalau tak detox pun kita perlu minum air kosong secukupnya, kerana ia membantu buah pinggang kita untuk melancarkan proses pembuangan air kencing dan toksin ya. Selainnya itu, tips yang kedua, ambil makanan yang berserat tinggi ya, seperti sayur-sayuran, hijau, buah-buahan dan bijian penuh ya, untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Okey, tips yang ketiga, kerap berpeluh melalui senaman. Kalau kita rajin buat senaman, itu memang bagus ya. Senaman kardio seperti berjalan pantas atau berbasikal sebenarnya membantu membuang sisa melalui kulit ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kurangkan makanan diproses. Dengan cara mengelakkanlah makan makanan tinggi gula, lemak, trans serta makanan segera bagi mengurangkan beban pada organ hati kita. Dan untuk tips yang kelima, paling penting adalah tidur yang mencukupi. Itu penting kerana tidur yang mencukupi ini membolehkan tubuh badan kita berehat dan memulihkan fungsi sel secara optimum ya. Okey, kalau ada yang kata detox dengan cara, kalau kita detox kaki pula kan, ada yang kata betul ke bila kita detox kaki, iaitu ionic foot bath atau detox pad ya. Perubahan warna air rendaman kaki menjadi hitam atau kotor bukan bermaksud toksin ditarik keluar dari badan. Sebaliknya, tindak balas kimia antara garam dan elektrod besi ya. Ha, biasa kan kita letak rendam kaki kita di dalam besin ya, kita rendam, lepas tu adalah kita masukkan sesuatu yang mana ya dikatakan untuk membuang toksin dalam badan. Ada yang kata bila keluarnya air tu menjadi hitam ya, ya disebabkan toksin ditarik keluar dari badan. Sebenarnya itu adalah tindak balas kimia antara garam dan elektrod besi ya. Okey, kalau kita menggunakan produk detox berlebihan ya, tiada bukti saintifik kukuh menunjukkan bahawa jus atau produk mahalnya diperlukan untuk mencuci usus secara ekstrim, kerana ia malah berisiko menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit ya. Ha, tu dia. Itulah kadang-kadang kita ni mudah percaya pada benda-benda yang sedemikian. Oh, kadang-kadang di pasar raya ada yang panggil kita, hey, cik, mai sini, kami nak tolong buang toksin dalam tubuh badan. Okey, letakkan kaki anda di dalam besin ini, kemudian dimasukkan sesuatu. Oh, tiba-tiba air tu menjadi kotor, hitam dan sebagainya. Oh, ini disebabkan makin hitam air tu, makin kotor air tu adalah banyak toksin dalam tubuh badan anda berjaya ditarik keluar. Sebenarnya itu adalah mitos. Mitos berhubung detox. Detox yang kita rendam, buat rendaman kaki tu ya. Okey, itu dia sedikit tips info sihat, cara semula jadi sokong detox badan ya. 5 tips yang dah saya kongsikan. Pertama, minum air kosong secukupnya, ambil makanan berserat tinggi, kerap berpeluh melalui senaman seperti berbasikal, berjalan pantas, itu membantu membuang sisa melalui kulit ya. Kurangkan makanan diproses ya, yang seperti makanan tinggi gula, lemak, trans, kerana dan juga makanan segera ya, untuk kurangkan beban pada organ hati. Dan yang kelima, kena tidur secukupnya ya, untuk merehatkan tubuh badan kita dan memulihkan fungsi sel secara optimum. Okey, jom kita layan lagu Hindustan lepas ni.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, saudara, sedikit lagi info berita. Perdana Menteri Seru Harimau Melaya beri aksi terbaik menentang Vietnam. Strategi pelaburan baru TH pengurusan risiko antara tumpuan Dewan Rakyat pada hari ini. Sukan baru pamer potensi MSN sedia teroka lebih banyak sumber pingat. Dan seterusnya, MAPIM lancar kempen bantuan musim sejuk Gaza 2026 sasar dana 5 juta ringgit.

Baik, saudara, untuk malam-malam anda yang sedang memandu di lebuh raya, sentiasalah berwaspada. Di mana saja kita memandu, menunggang kenderaan, pastikan kita jaga jarak selamat, berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong. Ya, pastikan kita berada di dalam lorong yang betul. Dan ada kerja-kerja penyelenggaraan ya di kilometer 196.4 hingga kilometer 196.5 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara ya. Lorong kanan ditutup, trafik lancar ya. Walau bagaimanapun Pulau Pinang sendiri kan banyak jalan lorong ditutup untuk projek yang sedang berlangsung di Pulau Pinang ni. Kita perlulah berwaspada, dan apabila kita ada rakan-rakan yang nak datang ke Pulau Pinang, maklumkanlah kepada mereka, maklumkan kepada keluarga kita yang tinggal di luar Pulau Pinang ya, bila hujung minggu ataupun ada urusan penting nak datang ke Pulau Pinang, hati-hatilah ketika memandu sebab lorong banyak ditutup ya di Pulau Pinang untuk kerja-kerja yang sedang berlangsung sekarang ini ya. Projek

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Ayah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Pak Hussein, Pak!
5: Patung
6: kali isyarat kecemasan melalui PLB telah
5: dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia tergerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Buat bakar dia ni.
2: Mutiara FM.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: 5720.
1: Ha.
0: 9390.
1: Okey.
0: 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999?
1: Ha, tu kata masak.
2: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
0: Shock Andy.

Okey, yahoo. Dah pun 12.07 minit tengah hari kita dah pun dengar lagu yang pertama tadi menerusi Syaknya Hindi. Ingat, Isnin dan Rabu. Ingat, Syaknya Hindi di Radio Malaysia Sumter FM segalanya untukmu. Lagu The Medley dimuatkan dalam filem Mujese Dosti Karoge tahun 2002 yang dibintangi oleh siapa lagi kalau bukan Hrithik Roshan. Ada Uday Chopra, Kareena Kapoor dan juga ada Rani Mukherjee yang membintangi filem tersebut. Ya, semoga terhibur mendengarkan lagu yang disajikan tadi untuk anda. Panjang lagunya kan. Ada lagu-lagu daripada filem lama era 50-an sampailah filem tahun 2001 iaitu Kahuna Pyar Hai kan. Dijadikan The Medley selama 12 minit 4 saat. Tu dia panjang tak panjang lagu tu. Nama pun The Medley kan, mestilah panjang. Okey, kita dalam Syaknya Hindi. Jangan ke mana-mana, terus melekat di sisi radio, sisi rumah kita. Kata kalut pergi kutip keng. Sebab apa? Sebab hujan. Baru tak saat ni dalam 20 minit yang lepas hujan di sekitar jalan Burma ni. Nampak cuaca pun sekejap redup, sekejap mendung, sekejap hujan. Hujan pun tak lebat lah, sederhana lebat. Tapi sekejap masih lagi berterusan hingga waktu ni di sekitar jalan Burma. Okey, tapi kalau hujan ni sebenarnya bagus juga kan, dengan keadaan cuaca jerbu yang masih belum berakhir lagi di negara kita ni. Kita dapat jerbu tu kan, bila hujan dia bersih udara tu kan, alhamdulillah. Tapi kalau anda yang pergi kerja hari ni kan, tengok cuaca macam elok je kan, sidailah kain kat luar rumah. Balik sekali jenuh nak kena bilas semula kain-kain, nak dijemur kembali nanti. Itulah kan keadaan cuaca, kadang-kadang tak menentu. Apapun, hujan yang rahmat turun, syukur alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan lagu. Ini dia lagu yang menghiasi filem Gumnam tahun 1965. Dengan judul lagunya Jampe He Chan Ho. Muhammad Rafi menyanyikan lagu ini. Dan selepas tu kita ada lagu daripada filem Miriar Ki Shadi Hai. Syarara, syarara. Asya Bosley bersama dengan Sonu Nigam. Lepas tu kita ada sebuah lagu daripada filem An Evening in Paris. Hogatum Sekal Di Samana. Daripada Muhammad Rafi, dengarkan Syaknya Hindi Mutra FM segalanya untukmu. 12.09 minit tengah.

0: Mama. Ni ada kali kau dari mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumun tadi jenuh.
1: Eh, haru weh ke ini eh?
2: Dari TT

FM. Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Lombot mengedik kaki-kaki ai. Wey.

0: कल के सामना कल तो जानोगे दिल वाला ना जीत।
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Segalanya untukmu. Mutiara FM.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada siapa ni, Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namaste, namaste untuk Eli dan semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syahrul Taiping memaklumkan cuaca, alhamdulillah. Dengar di RTM, kliklah kan siaran ini. Sebab hari ini pula saya kurang sihat, tapi setia layan syaknya Hindi. Isnin dan Rabu baru selesai menjamu selera. Okey, hujan pun dah berhenti, cuma cuaca kan. Sekitar Jalan Burma pula hari ini masih lagi mendung waktu ini. Ya, kata Johan Jun, dah mai dah hujan. Hujan kat Jelutong lah ni. Hati-hati. Ini dia lagu yang menghiasi filem Kahun Na Pyar Hai. Filem tahun 2001 ya, daripada nyanyian Alka Yagnik bersama Udit Darayan dengan lagu yang bertajuk Pyar Ki Kashti Me. Okey, kita dengarkan lagunya. Menampilkan Amisha Patil dan juga Hrithik Roshan dalam filem Kahun Na Pyar Hai ini ya.

0: Info Memang Kelas.
1: Baik, dah pun 12.31 minit tengah hari. Syaknya Hindi masih lagi berkemandang hingga jam 1 tengah hari untuk edisi Isnin hari ini 5 Oktober. Dengan lagu ini pula, lama dah kita tak dengar lagu daripada filem Night in London. Filem tahun 1968 dengan judul lagunya Nazar Nala Kejai. Muhammad Rafi menyampaikan lagu ini. Ingat lagi tak Mala Sinha sebagai heroinnya membintangi filem Night in London.

0: tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no! Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Okey, terima kasih kepada yang kirimkan ucapan di konti kita pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Saudara Rosli Rahman, waalaikumsalam, habak baik ya. Semoga sihat dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih, selamat mendengar siaran Mutiara FM. Amboi, syoknya Hindi. Syoknya mendengar irama Hindi tengah hari ini sambil makan tengah hari, rasa cukup selera. Hari ini lagu-lagu Hindi cukup hot. Putar ini, jangan tak putar, betul. Kita bagi yang terbaiklah untuk anda pendengar setia Mutiara FM di mana saja berada. Dan ini dia daripada Nur Azilawati Perak. Tengok Perak pendengar Mutiara FM di RTM Klik ya. Wah, assalamualaikum DJ Priti Eli, lesung pipit yang manis. Terima kasih, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Layan hadir dari Kampung Gajah Perak. Duk layan ni, cuaca di Kampung Gajah panas. Buat DJ Mutiara FM hadir mendengar melalui RTM Klik, semoga dipermudahkan urusan semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hamaradil Abtifas, tajuk lagu, tajuk film, sama lakonan hebat Aishwarya Rai bersama dengan Anil Kapoor.

Itulah lagu Hamara Dil Abdi Pas Hezraf kan lagunya. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu tadi 12.52 minit tengah hari. Terima kasih untuk Kak Ina. Kak Ina yang bawa van sekolah waktu ni ya. Assalamualaikum Andy. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bersiaran di Konti. Terima kasih. Mantap lagu-lagu Hindustannya semestinya di Mutiara FM lah kan. Tiada di tempat lain. Pilihan nombor satu hanya tang sini ya. Shopnya Hindi Mutiara FM segalanya untuk mudah. Dan ini dia lagu yang terakhir untuk anda pada tengah hari ini. Dengan lagu yang mengisi sebuah filem tahun 1972. Filemnya sangat menyentuh kalbu kita, iaitu filem Shore. Dengan lagunya, kalau dengar melodi pun dah tahu dah kan apatah lagi jalan cerita filem ini, Ek Pyar Ka Nagma Hai. Lagu yang disampaikan secara duet oleh Lata Mangeshkar bersama dengan Mukesh.

Itu dia Eka Piarkan Nugget Mahal, lagu yang melaporkan tirai syoknya Hindi pada edisi hari ini, hari Isnin. Ya, kalau dah terlepas hari ini, kenalah tunggu pula hari Rabu kan. Okey, tapi tak apa, semua lagu-lagu kita setiap Isnin dan juga Rabu, lagu-lagu Hindustan ya, di Muntar FM, segalanya untukmu. Okey, terima kasih yang kirimkan ucapan melalui WhatsApp Sri Konti. Terima kasih untuk anda yang dengar di RTM Klik dan juga di frekuensi radio di mana juga anda berada. Yang layan syoknya Hindi ya, setiap Isnin dan juga Rabu. Dan untuk makluman anda Muslimin Muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan selepas ini pukul 1 tengah hari, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Dan akan kembali semula jam 1.10 minit tengah hari. Tapi zuhur awal 1.09 minit tengah hari ya. Semoga anda terhibur dan terima kasih kerana bersama Muntar FM. Dan kita dengarkanlah sedikit lagu ini untuk anda ya, antara jam 1 tengah hari, sekejap je lagi.

Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan.

0: Teknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
1: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
4: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia Detasmen Khas 88 Densus 88 Mahendra Eka Wardana berkata operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong berkenan 7 akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang, Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi pada pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Waktu sekarang 1.11 minit tengah hari. Bismillah.

Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulutnya manis tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Ingat kita ni Malaysia ni tak ada musuh eh? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Bodek ni, pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar. Jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni panggil cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang opportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Iaitu dalam 2 muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguni. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.
6: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Baik, setara waktu sekarang dah pada pukul 1.32 minit tengah hari ya. Untuk makluman anda, sebentar tadi pada pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya.

Pada yang sedang memandu, sekiranya mengalami kesesakan lalu lintas di jalan raya, di lebuh raya ataupun di mana saja anda berada, berhati-hati ya. Kalau ikut info trafik waktu ini, trafik boleh dikatakan terkawal, lancar cuma di dekat kawasan sekolah saja. Trafik agak tinggi seperti di Jalan Gottlieb ya. Jalan Masjid Negeri ya, pun trafik agak tinggi dan selain itu terkawal juga. Okey, hati-hati, semoga berada dalam keadaan yang baik. Juga berada di jalan raya, jangan jadi pengguna jalan raya yang mementingkan diri sendiri.

Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Selasa esok dan lusa, ya, kedua-dua hari, Selasa dan Rabu, kalau ikut info cuacanya.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma.
3: Okey, untuk info cuaca pada hari esok Selasa dan juga Lusa Rabu, kedua-dua hari ya. Sebelah pagi dan sebelah malam tiada hujan. Sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius.

Baik, saudara, jangan lupa 2.15 petang ini insyaAllah kita ada tetamu di studio menerusi slot Bicara Wara, Bicara Kesihatan di Mutiara FM. Ya, apakah topik yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda? Nantikan 2.15 petang ini bersama dengan tetamu nanti untuk kita bersiaran menerusi Bicara Kesihatan dari Jabatan Kesihatan.

0: FM.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.

0: Baik, seterusnya sebagaimana yang telah pun diwar-warkan kepada anda petang ini, kita ada slot bicara kesihatan ya, menerusi slot bicara Prisma di Mutiara FM. Semestinya kita akan bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan lah setiap hari Senin ya. Mereka akan bersama-sama dengan kita dan pasti ada topik menarik untuk kita bual bicarakan di udara, untuk berkongsi bersama-sama dengan anda pendengar setia di mana saja anda berada, walau apa jua yang sedang anda lakukan pada waktu ini. Dan tetamu kita pada petang ini ya, dah masuk ke jam yang terakhir ni dalam Fokus Mutiara, iaitu Puan Haslinda binti Ismail, selaku jururawat masyarakat kanan Wellness Hub Seberampai Tengah. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio.
1: Waalaikumsalam. Okey, bertemu lagi ya kita dengan DJ Ellie kita. Sihat ke?
0: Sihat, alhamdulillah. Ceria je Puan Haslinda kita hari ini. Sebab apa? Sebab dia kata hari ini nak mai ke RTM Pulau Pinang Mutiara FM sebab ada topik yang menarik nak dikongsikan.
1: Betul.
0: Jadi sebelum tu nak tanya sikit lah kan. Dah berapa lama berkhidmat dengan Jabatan Kesihatan ni sebenarnya?
1: Total campur dan tolak 26 tahun.
0: Wow, lamanya. Senior lah ni. Baik, hari ni kita ada topik yang menarik ya, mengenai dengan Wellness Hub. Selalu kita duk biasa dengar, ramai yang biasa dengar kan. Tapi mungkin secara terperincinya ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya Wellness Hub ni ya. Jadi boleh kongsikan kepada pendengar kita Puan Haslinda mengenai apa itu Wellness Hub. Silakan.
1: Okey, ramai yang tertanya-tanya lah nak tahu apa itu Wellness Hub. Sebenarnya Wellness Hub ni merupakan pusat sehenti, bukan serenti ya, sehenti, one stop center yang menawarkan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan yang komprehensif dan bersepadu kepada komuniti setempat. Ia selari dengan hala tuju Kementerian Kesihatan Malaysia untuk beralih daripada sick care kepada health care agar individu berkemahiran dalam penjagaan kesejahteraan kesihatan diri, keluarga dan komuniti. Okey, ia bermaksud macam ni lah. Paling senang simple, di Wellness Hub ni tempatnya menjaga orang yang sihat supaya tak kena penyakit.
0: Itu dia dimaksudkan dengan Wellness Hub. Kalau ikutkan ya, Wellness Hub ni dah ada lama ke baru sebenarnya?
1: Sebenarnya dah lama. Tapi penjenamaan semula dulu PPKK.
0: Oh, dulu
1: Pusat Promosi Kesihatan.
0: PPKK. Pusat Promosi Kesihatan. Ya. Okeylah, ni dikenali sebagai Wellness Hub. Lebih senang nak sebut lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi, bagaimana? Ataupun mungkin ada lagi untuk nak diterangkan mengenai dengan Wellness Hub, ataupun kita boleh soalan seterusnya?
1: Boleh soalan seterusnya. Nanti kita akan huraikan lagi.
0: Okey, baik. Jadi, bagaimana Wellness Hub ni menyokong usaha Kementerian Kesihatan ya dalam menggalakkan gaya hidup sihat?
1: Okey. Pelaksanaan aktiviti di Wellness Hub menyokong kepada Trust 2. Kami di bawah Trust 2, bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS, bagi memperluaskan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan kepada komuniti. Perstrukturan ini turut menyokong kepada Kertas Putih Kesihatan dan yang memerlukan perubahan sistem kesihatan negara ke arah pencegahan faktor risiko penyakit akibat peningkatan beban penyakit yang tidak berjangkit dan kos penjagaan kesihatan kepada kerajaan.
0: Itu dia bagaimana Wellness Hub menyokong usaha Kementerian Kesihatan sebenarnya ya, untuk menggalakkan gaya hidup sihat. Okey, baik. Ada lagi nak dihuraikan ataupun kita...
1: Boleh teruskan.
0: Okey, kalau kita boleh teruskan, kita rehat, Zat.
1: Okey.
0: Kita nak dengar lagu dulu. Dengarkan dulu lagu ini untuk anda. Di mana saja berada, terus bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mau pakai dia nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Okey, jangan ubah yang ni sebab kita masih lagi berada dalam slot Bicara Wara. Bicara Kesihatan bersama dengan Puan Haslinda binti Ismail, Jururawat Masyarakat Kanan Wellness Hub Seberang Perai Tengah, ya. Baik, tadi dah diterangkan mengenai dengan Wellness Hub, ya. Bagaimana Wellness Hub menyokong usaha Kementerian Kesihatan dalam menggalakkan gaya hidup sihat, dan kita nak tanya soalan berikutnya mengenai dengan apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Wellness Hub ni sebenarnya? Silakan.
2: Okey, sebelum tu saya nak tahu ada puan yang dengar dekat Radio Mutiara FM ni, dengar betul-betul. So kita ni bagi beberapa package lah yang menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, package perkhidmatan teras lah, maksudnya penilaian faktor risiko. Kita ada saringan kesihatan. Okey, kat saringan kesihatan ni kita ada ambil darah lah, kalau nak tahu, nak tengok kolesterol. Lepas tu kita nak tengok lemak dalam saluran darah. Lepas tu kita juga ada buat ujian kecergasan. Okey, nak tengok kardiovaskular kita, kekuatan otot perut kita. Okey, kat poster tulang belakang kita. Lepas tu kita juga ada ujian penilaian tingkah laku kesihatan dan prefleksi tingkah laku. Okey, yang itu tidak boleh dapat di mana-mana, hanya di Wellness Hub sahaja. Yeah. Okey, kita ada lagi modul kekal aktif, okey, seperti kita aktiviti fizikal yang berstruktur, okey, teknik ice break, terapi senaman, dan kita ada juga intervensi pengurusan berat badan, I Fit and Eat Right. Okey, I Fit and Eat Right ni nanti kita akan cerita lagi apa yang perlukan untuk nak masuk program penurunan berat badan ni. Dan kita juga ada perkhidmatan berhenti merokok.
1: Okey.
2: Okey, yang siapa-siapa nak berhenti merokok boleh mai dekat kita punya Wellness Hub untuk kita screening, dan kita akan rujuk kepada unit NCD lah. Dan seterusnya kita juga ada perkhidmatan kesejahteraan. So ada macam-macam lah dekat situ. Ada diet sihat, ada minda sihat. Okey. Dan dia banyak ni. Ha, kita juga ada migraine hand. Okey, migraine hand kita ada, seni kreatif kita ada. Okey, dan agent community melalui My Champion pun kita ada. Yang paling penting kita masih ada resilient lah, iaitu perkhidmatan sokongan remaja. Okey.
1: Itulah, kemudahan pun ada, ya.
2: Macam-macam ada.
1: Tadi ada disebutkan mengenai dengan nak cek darah, kan? Yeah. Nak cek gula dalam darah dan sebagainya tu. Kalau untuk buat ujian, berapa lama masa yang diambil untuk kita dapat result tu ataupun keputusan tu?
2: Okay, kalau dekat Wellness Hub, dia berlainan dengan outpatient lah. So Wellness Hub ni dia memang kita kekalkan masa menunggu kita 25 minit.
1: Okay,
2: 25 minit tu untuk kes barulah. Datang, bawa IC, dah puasa, kita buat in-body. Okay, in-body ni kalau kita pergi ke private hospital mana-mana, akan kenakan bayaran 150 ke atas dah, sekali dengan konsultasi. Tapi di Wellness Hub ni free sahaja. Okay, lepas tu kita ambil darah, kita ambil kolesterol. Okay, lepas tu kita nak tengok lemak dalam saluran darah, untuk hati, dan glukos untuk kencing manis. Itu basic screening. Lepas tu bila dia dah screening yang tu, kita akan tengok pula lemak kita punya klien tu macam mana. Kalau lemak tu tinggi, kita akan bantu konsentrasi, senaman, dan kita ada spot ajak. Sebab lepas tu 6 bulan dia kena mai.
1: Okay,
2: untuk result ambil darah tu seminggu selepas tu. So dia akan dapat semua.
1: Kalau seminggu selepas tu lah baru nak dapat.
2: Dia kena spare masa 45 minit. Masa menunggu insyaAllah tak lama.
1: Lepas ni saya teruslah nak buat appointment.
2: Boleh. Dipersilakan.
1: Okay, itu yang menariknya tu, kan. Yang lain-lain tunggu dulu, bagi saya pay dulu. Sebenarnya memanglah untuk rakyat Malaysia, kan. Kalau macam warga asing nak buat pun boleh ke?
2: Tadi DJ Lee dia katakan untuk rakyat Malaysia ni, Wellness Hub ni hanya untuk rakyat Malaysia, pemegang IC Malaysia sahaja. Kita tak ada bayaran, walaupun RM1 tak ada bayaran.
1: Free sahaja. Dan lepas minggu tu kita boleh dapat result. Kalau ada apa-apa masalah tu, adalah bimbingan tunjuk ajar yang akan diberikan ataupun nasihat kepada sesiapa saja yang datang buat ujian saringan ujian darah dan sebagainya.
2: Maksudnya dia akan dapat full package.
1: Full package.
2: So kalau dapat full package tu, maksud saya tambahan kita beri sekali dengan pap smear. So datang di tempat lain tak ada, tapi di WhatsApp SPT memang full package, kita bagi dengan pap smear sekali.
1: Oh, untuk wanita lah kan.
2: Untuk wanita.
1: Kalau untuk lelaki, apa yang special lagi boleh?
2: Okey, lagi tu kita, saya terlupa juga nak masukkan gym. Kita ada gym. Siapa-siapa boleh datang ke WhatsApp, mana-mana WhatsApp. Kita kat sini kat Perpinang ni kita ada 3 WhatsApp. WhatsApp Sempadan Tengah, WhatsApp Timur Laut dan WhatsApp Sempadan Utara.
1: Di sebelah Tanah Besar ada dua lah, SPU dengan SPT.
2: Ya, betul.
1: Di sebelah pulau di
2: Timur Laut.
1: Timur Laut, ya, sekitar Georgetown lah ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, saya nak tanya soalan ke berikutnya lah kan. Yang berikutnya ni kan, siapa yang boleh dapatkan manfaat daripada Wellness Hub ni sebenarnya? Kanak-kanak pun boleh ke? Ataupun dari usia berapa ada had umur dan sebagainya?
2: Okey, kumpulan sasaran kita adalah daripada komuniti setempat seperti golongan remaja, siri rumah, warga emas, termasuk golongan pekerja lah. Maksudnya kalau kanak-kanak, kita sertifikan kepada pemakanan lah. Maksudnya bukan dekat kita, tapi dia rujukkan daripada unit pemakanan. Kita berusia 19 tahun ke atas. Boleh datang.
1: Had umur tu bermula dari 19 tahun.
2: Tak kisah sampai berapa pun, tapi dia tidak ada darah tinggi, tidak ada kecil manis, sakit jantung, asma dan sebagainya. Bila dah ada tu, dia kena memerlukan jagaan yang ni lah khas. Kalau dekat sini, kita menjaga orang yang sihat supaya dia tak akan kena penyakit.
1: Kalaulah sekiranya kan macam yang dinyatakan tadi untuk adalah sasaran had umur tu dan sebagainya, sehinggalah usia berapa pun boleh kan. Terutama rakyat Malaysia, diutamakan memang untuk rakyat Malaysia. Tetapi adakah kita boleh buat ujian tu setiap setahun sekali ke?
2: Okey, kalau untuk di Wellness Hub, kita 6 bulan sekali wajib kita datang.
1: Oh, 6 bulan
2: kita
1: sekali.
2: Ada buku rekod untuk klien kita dengan dan kita akan simpan. 6 bulan sekali wajib kita kena tengok balik semua. So memang jagaan khas untuk dia orang lah.
1: Jadi itu yang istimewanya ya.
2: Betul.
1: Wellness Hub ni dia jaga rakyat Malaysia ni.
2: Mesti kena jaga.
1: Jaga rakyat Malaysia. Baik, kita rehat dulu. Selepas ni kita akan ke soalan berikutnya bersama-sama dengan Puan Haslinda nanti. Okey, jangan ke mana-mana.

0: FM.
1: Ya, Bicara FM, segalanya untuk mu masih lagi dalam bicara kesihatan ya. Tadi kita dah pun tanya manfaat yang boleh kita sebagai rakyat Malaysia boleh dapat. Tapi sebenarnya banyak manfaat yang kita boleh dapat ni. Saya nak minta Puan Hasrinda terangkan lagi ya, secara lebih dalam sikit lah mengenai dengan manfaat-manfaat bila orang menjalankan ujian di Wellness Hub ni.
2: Okey, saya nak kupas sikit lah. Yeah, okay. Ramai tanya-tanya kan. Okey, kalau ambil darah tu ambil darah apa? Mm-hmm. Kan? Yeah. Okay. Kalau di kat Wellness Hub sampai tengah, mm-hmm. okay, kita bagi basic package, mm-hmm. kita ambil kolesterol, mm-hmm. kita ambil lemak dalam saluran darah, mm-hmm. dan kita untuk ujian kencing manis dan untuk liver. Mm-hmm. Okay, yang ni basic ni adalah wajib untuk kita buat screening. Kenapa? Yeah. Sebab bila kita buat in-body pula, mm-hmm. dia ada hubung kait lah. Yeah. In-body tu kita akan dapat tahu berapa lemak jahat yang mm-hmm. ada dekat dalam badan kita, mm-hmm. dan kita tengoklah kalau lemak jahat dia banyak bermakna dia kurang buat exercise, mm-hmm. dan kita boleh tengok kepada kolesterol dia pula. Okay. Kolesterol tu dalam pembuluh darah. Uh-huh. Okey, kalau kolesterol banyak maksudnya pemakanan tidak dijaga, yeah. dan exercise tidak dibuat, sebab tu jadi banyak. Mm-hmm. Jadinya dekat situ juga kita boleh tengok pula visceral fat dia berapa. Mm-hmm. Mana nak dapat kalau saja-saja kita mm-hmm. nak cari in-body dengan package macam ni, yeah. takkan ada kecuali dekat Wellness Hub sahaja. Hmm. So, guna pakailah manfaat yang ada ni. Hmm. Jadi, on the spot pula, kita akan ajak macam mana cara exercise yang betul untuk nak burn lemak yang jahat tu, yeah. dan nak burn, macam mana kita nak burn kolesterol dengan cara pemakanan. The basic cara pemakanan yang kita terangkan lah supaya klien kita faham, contohlah okay, fast food ni tak boleh makan, kena kurangkan. Berminyak tak boleh makan, so kena suku-suku separuh. So semua ada hubung kait. Jadi saya nak minta lah kepada pendengar-pendengar Mutiara FM ni, ramai-ramai datang ke Wellness Hub yang ada 3 di Pulau Pinang ni. Rugi kalau tak datang.
1: Jadi kita untuk jaga kesihatan kita sendiri kan, ya, dan betul. Juga ada dibuat bersama dengan Jabatan Kerajaan, ya, ya?
2: Betul-betul
1: NGO, ya?
2: Betul. Kita sebenarnya tadi kita akan cerita lah mengenai program Epita. Daripada program itulah yang kita buat. Kita ada agensi kerajaan, NGO, community, lepas tu ada dengan klien kita sendiri. Okay, nanti kita akan cerita selanjutnya Sakdi.
1: Okay, jadi saya nak tanya teruslah, apa itu program program iFita?
2: Okay.
1: Betul. Okay.
2: Program iFita. Okay, program iFita ni dia sebenarnya intervensi pengurusan berat badan, okay. ataupun iFit and Eat Right, merupakan satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah berat badan berlebihan dan obesiti. Yeah. Okay, maksudnya klien, bila kita buka iklan, klien yang melebihi BMI boleh datang ke Wellness Hub untuk daftar. Okey, yeah. program ni adalah 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: 12 minggu dengan jururatih. 12 minggu dia orang buat kat rumah lah. So apa 12 minggu yang kita ajar daripada minggu pertama sampai minggu ke-12 tu, dia orang kena guna pakai masa minggu ke-13 hingga minggu ke-24.
1: Okay.
2: Rata-rata kami dah buat program ni selama 10 tahun. Okay. Ada yang turun 30 kg, ada 29. Tapi alhamdulillah rata-rata bila dijual dalam program Wellness Hub ni, 10% daripada berat badan dia orang dapat turunkan. Dan risiko lah, risiko untuk penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kecemasan dan jantung tu kurang.
1: Kurang meski
2: bila dia orang dah turun berat badan. Ada juga yang refer daripada doktor dan klinik-klinik lain datang untuk kurangkan BMI. Maksudnya dia orang refer kepada kami untuk kurangkan BMI dia orang punya pesakit lah. Contoh saya bagi darah tinggi. Darah tinggi ni bila dia dah turun berat badan sebanyak dia dah kalau ikut dah 40 kg dah, dia turun selama 6 bulan, ubat pun doktor dah off yang rendah sikit lah. So dia penyakit gaut dia pun, uric acid dia pun dah tak menyerang apa ni, setelah dia dah turunkan berat badan dia. Jadi dia punya orang panggil penyakit gaut tu okey lah.
1: Impak dia besar ni kalau pergi ke Wellness Hub ni. Impak untuk lebih sihat lah.
2: Lebih sihat. Okey, lepas tu untuk Wellness Hub ni, kita untuk tahun 2026 ni, kita ada buat 4 grup lah. Okey, community, grup community dan grup My Champion iaitu NGO. Baru je habis lah kita buat hari penutup tirai kepada mereka pada hari Sabtu lepas. Alhamdulillah, rata-rata ada yang 16, 17 kilo dan atas pada 10 kilo lah. Berjaya untuk dua-dua grup ni lah. lah. So dia orang berjaya. Dia orang dapat basikal seorang satu berbalik.
1: Itulah exercise yang terbaik kan. Yeah. Sebenarnya jalan pantas dengan berbasikal. Yeah.
2: Dia orang ni pun akan kita ambil darah sebelum dan selepas. Dia orang ada ujian-ujian. Okay. Sebelum dan selepas kita nak tengok sebelum masuk fitter dan selepas tu apa keputusannya. Tapi rata-rata alhamdulillah semuanya bagus. Dan terbaru ni kita ada buat dengan Jabatan Bomba Negeri Pulau Pinang. So jadinya kat situ ada 40 orang lah yang kita train. Sekarang rata-rata je lebih daripada 10 kilo. Dan ada di antara mereka yang penyakit macam saya kata tu ada darah tinggi, ada kecam manis. So dapat kurangkan lah. Sekarang dia orang dah minggu ke-12. Dan seterusnya kita juga ada buat dengan Jabatan Keselamatan Pekerjaan iaitu DOSH. Dia orang pun sama juga. 10% yang kita target adalah 10% daripada berat badan asal dia orang.
1: Nak tanya sikit je lagi. Kalaulah kita mendapatkan khidmat nasihat, pergi ke wellness hub untuk ujian dan sebagainya tu kan, bagi seseorang yang ada penyakit seperti darah tinggi ataupun kencing manis, kalau dia jaga betul-betul pemakanan, lakukan senaman ya, sebagaimana yang dinasihatkan lah ya, daripada pihak wellness hub ni kan, adakah kita darah tinggi dia ataupun siapa yang ada kencing manis tu boleh hilang kalau dia jaga betul-betul?
2: Okey, kalau dia boleh dijaga, makan apa semua, risiko, maksud saya risiko yang yang tak bagus untuk dia tu berkurangan.
1: Tapi penyakit tu masih.
2: Ubat darah tinggi tu doktor mungkin akan kurangkan daripada dos yang paling rendah. Maksudnya macam tu. Dia stay jaga pemakanan, bagus exercise, bagus. Tapi dia contohlah dia makan 10 ubat, mungkin dalam doktor dah boleh off 5 ubat, tinggal lagi 5 ubat.
1: Itulah boleh kurangkan eh. Kita taklah selalu orang kata di hospital tu kita adalah salah seorang pesakit yang masuk hospital tu kan. Kalau penyakit-penyakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kita
2: kalau kita tak jaga, contoh darah tinggi dan sebagainya, dia akan jadi, dia ajak kawan-kawan dia sekali. Sebab kita mengamalkan acara pemakanan tak sihat, exercise kita kurang buat, nanti kawan-kawan dia akan main lah. Sebab umur kita makin lama makin meningkat, metabolisme kita makin turun. Sebab tu kita kata datang ke mana sahab, so kita akan ajak lah exercise yang sesuai. Ada setengah tak boleh buat, sakit lutut.
1: Ya betul.
2: Okay, sakit tapak kaki, sakit lutut, kita akan ajak apa exercise yang sesuai untuk klien kita lah.
1: Baik. Jadi kenapa pengurusan berat badan penting untuk kesihatan ni? Ramai nak tahu. Walaupun dia kata memanglah penting, tapi penting kita tahu, tapi adakah kita amalkan kan? Boleh jelaskan.
2: Kalau saya tekankan macam ni, kenapa pengurusan berat badan yang kita wawarkan ni, kalau kita ada masalah obesiti, join program, join program. Sebab macam saya katakan tadi itulah, pertama sekali kita nak sihat, okay? Nak sihat. Kedua, kita nak jauhkan daripada penyakit, penyakit-penyakit seperti saya kata tadi, penyakit tidak penyakit, iaitu darah tinggi, kencing manis, stroke jantung dan sebagainya. Yang ketiganya, pemakanan.
1: Pemakanan tu penting sekarang. Banyak fast food makanan semua. Betul. Yang kalau kita makan di luar sebenarnya banyak tak sihat.
2: Pemakanan tu kita kena ingat, untuk nak turun berat badan, bukan kita pakai diet dan sebagainya, kena ada ilmu. Sebab tu saya kata untuk pendengar-pendengar semua, kita nak turun berat badan kena ada ilmu. Carilah ilmu supaya kita menurunkan berat badan dengan cara yang betul. Bukan dengan makan ubat kurus. Bukan nak potong pun, bukan.
1: Jangan.
2: Amalkan suku-suku separuh dan exercise. Bila datang ke Wellness Hub, dia orang akan lagi pandai macam mana nak maintainkan dia orang punya berat dan cara makan dengan betul. Apapun, kita berbalik-balik 80% pemakanan, 20% exercise.
1: Jangan ikut jalan pintas.
2: Jangan ikut jalan pintas. Salah
1: kan. Selalunya orang kata bila saya ni lebih berat badan ni, dah berat ni, orang ada yang suplemen, dia kata ada untuk kurus boleh. Sebenarnya dia akan datangkan penyakit lain ya, penyakit
2: betul
1: sampingan lah.
2: Dia ada berkaitan dengan buah pinggang. Lepas tu yang paling kita kena tahu, jika kita start mengambil ubat kurus, pastinya selepas anda tinggal akan naik berkali ganda. Sebab yang turun tu adalah air, bukannya lemak.
1: Jadi kita perlu tahu, kena ada ilmu.
2: Ya, kena ada ilmu yang penting tu.
1: Nak makan pun, pemakanan kita pun, kita kena ada ilmu berapa banyak protein yang ada dalam kandungan makanan kita, karbohidrat dan sebagainya. Itu yang selalu orang tekankan. Jadi kita ambil remeh sebenarnya kan.
2: Suku-suku separuh tu penting sebenarnya.
1: Suku-suku separuh. Saya rasa banyak dijelaskan secara terperinci ya, menerusi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang menariknya mengenai dengan Wellness Hub ni, untuk rakyat Malaysia diberikan perkhidmatan secara percuma. Anda boleh buat ujian kat sana, ujian darah, ujian untuk tengok ada kencing manis ke tak, kolesterol,
2: ujian kecergasan.
1: Jadi banyak sebenarnya manfaat yang boleh kita dapat dari Wellness Hub ini ya. Jadi sebagai rakyat Malaysia, gunakanlah peluang yang ada untuk kita jaga kesihatan kita untuk sentiasa sihat ya. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Hasnida yang sudi memberi perkongsian secara terperinci kepada pendengar kita ya pada hari ini dengan topik kita mengenai dengan Wellness Hub. Sekurang-kurangnya kita dapatlah sedikit sebanyak maklumat ya, pengetahuan mengenai dengan Wellness Hub ini. InsyaAllah Mai lepas ni akan serbu Wellness Hub.
2: Ya, sila-sila. Saya berharap sangatlah pendengar di luar dapat datang ke tiga Wellness Hub kita di negeri Pulau Pinang ni.
1: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi
2: sama-sama
1: kepada Hasnida ya, Puan Hasnida binti Ismail selaku jururawat masyarakat kanan Wellness Hub Seberang Perai Tengah untuk hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi ya.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik.

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

0: Baik, sampai di sini dulu pertemuan saya untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan Faz akan teman anda dalam Petang Kru di Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam.

Mitra Crew, eksklusif di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar-khabar semua di hari Isnin? Jangan kata dia mandi blues. Kena tetap bersemangat untuk hari ini. Okey, dan Fazrina pun bersemangat hari ini untuk teman-teman anda semua dalam petang cruise hingga jam 8 malam nanti dalam edisi 5 Oktober 2026 bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Juga terima kasih kepada Eli yang temankan hampa semua dalam Fokus Mutiara. Sekarang Fazrina pula akan temankan hampa semua. Pastinya hari ini hari Isnin, kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu sekejap saja lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Mitra FM. Sekalinya temu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Jeritan Saqar, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sangat penting untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Salli ala Sayyidina Muhammad yang Nabi SAW sebut. Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fahu min ahlil jannah. Wa man qalaha min al-layli muqin biha famata qabla an yusbiha fahu min ahlil jannah. Aw kama qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Nabi SAW sebut siapa yang bacanya dengan yakin pada 11 siang yang lalu dia mati pada 11 siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang bacanya dengan yakin pada 11 malamnya lalu dia mati pada 11 malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan, ikut saya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, Mutiara FM yang turut bersama dengan kita pada malam ini, Uwais dan Ustaz Ismail, sahabat kuliah, apa kuliah? Ustaz Ismail ini, subhanallah. Mudah-mudahan insyaAllah Salih Alayhi Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah jeritan Saqar. Saqar ialah salah satu daripada neraka ataupun panggilan kepada neraka Allah SWT. Dan dia punya jeritan dia yang sangat menakutkan kita. Dan insyaAllah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam riwayat-riwayat yang antaranya terkandung dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Kathir, yang cerita waktu kita berhimpun ramai-ramai di depan dekat padang mahsyar nanti, ada satu momen, satu ketika yang keadaan dia sangat menakutkan. Kita akan jatuh melutut. Wa tarakul ummatin jathiyah, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut. Bila waktu neraka ditegakkan di depan kita. Waktu neraka dah tegak depan kita, hitam keadaannya waktu tu, kita semua jatuh melutut disebabkan ketakutan melihat neraka tu. Mata neraka yang dapat melihat ratusan tahun jauh perjalanan. Bunyi ngauman dia yang dapat didengar daripada ratusan tahun jauh perjalanan. Maka kita semua ketakutan sebab kita punya potensi untuk dihumbankan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa kita. Malam ni kita nak petik beberapa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menjadi pengajaran untuk kita. Sebab kita kena sentiasa diperingatkan tentang neraka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kena peringatan yang akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita kena selalu diperingatkan. Sebab kita ni berpotensi untuk lupa. Insan, perkataan, nisyan, lupa. Kita selalu lupa, tuan-tuan sekalian, maksudnya siapa. Bahkan bukan setakat lupa, dalam keadaan orang duk peringat kita pun kita masih melakukan benda yang bercanggah daripada apa yang diperingatkan. Tuan-tuan semua tahu tentang syurga, tahu tentang kehebatan syurga, tahu tentang nikmat syurga, tahu tentang apa yang keindahan yang akan kita dapat, kenikmatan yang kita akan dapat dalam syurga. Percaya tak tentang syurga ni? Tuan-tuan ni cuba hangguk tengok, kata percaya tak? Ya ha, gitu. Kalau tak percaya buat aku ni. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menjauhkan kita daripada syurga? Pasal apa? Tuan-tuan percaya tak tentang neraka? Kedahsyatan neraka, azabnya neraka, periknya neraka, ketakutan waktu berada bukan masuk dalam neraka. Melihat neraka pun sudah menakutkan. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Hari ini ada tak benda kita buat dosa maksiat? Ada. Pasal apa duk buat lagi sedangkan kita orang duk mengaji? Pasal kita duduk tahu dah, kita duduk dengar dah tentang kedahsyatan dia. Tapi pasal apa masih duduk buat lagi? Sebab kita takut, tuan-tuan, kita ni orang percaya tapi tak beriman. Kurang iman kita. Sebab tu kita masih lagi duduk melakukan benda yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat ni takut, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka, kata Allah. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau nak bagi tahu Allah boleh buat kita macam tu. Lempak dan tuan-tuan, bila kita dibakar kan, momen yang sakit tu apabila kulit kita terbakar. Kita punya sensor sakit tu, tuan-tuan, duduk di tu dekat kulit ni. Bila burn kulit tu, tuan-tuan, terbakar kulit tu, Allah nak bagi continue berterusan rasa sakit tu, maka Allah akan gantikan kulit baru. Terbakar dia, ganti kulit baru. Terbakar dia, ganti kulit baru. Supaya dia berterusan merasa sakit dan pedihnya sakit tu, dekat kebakaran tu. Demikian Allah sebut, ditutup ayat tu dengan apa? Dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, Allah lagi Maha Bijaksana. Allah tahu nak buat kita lagu mana. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Khalid bin Abu Imran dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya neraka itu pasti akan memakan penghuninya hingga apabila telah terlihat hati mereka. Dia berhenti lalu kemudian kembali lagi seperti semula. Neraka itu akan mengambilnya dan melihat hatinya dan ia seperti itu terus menerus selama-lamanya. Itulah maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 6 hingga 7 yang bermaksud salli ala syamad narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Al-Hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintahnya yang naik menjulang sampai ke hati. Allah gambarkan tuan-tuan neraka ni bila dia membakar, dia bakar sampai ternampak hati dia. Bakar tubuh dia, tubuh dia akan hangus sampai kelihatan hatinya. Berhenti sahaja situ. Kemudian Ustaz Syamad, tuan-tuan, tumbuh balik tubuh-tubuh daging-daging dia. Kemudian dibakar balik sampai nampak hati dia. Berterusan, berulang-ulang-ulang selama-lamanya. Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 6 sampai 7, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat neraka jahanam yang akan kita baca satu-satu demi satu insyaAllah pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan sekalian, ada seorang pemuda Ansar, pemuda sahabat Nabi SAW daripada kelompok Ansar, yang dia mati sebab takut neraka. Oh, dahsyat ni. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Muhammad bin Salih alaihi Muhammad Musrif, daripada seorang yang dapat dipercaya, bahawa ada seorang pemuda Ansar yang dirasuki ketakutan akan neraka. Dia menangis apabila ingat neraka, sehingga hal itu menyebabkan dia menahan dirinya daripada di rumah dia. Dia tak sanggup untuk keluar, dia tak sanggup untuk buat apa saja. Dia terperuk dekat dalam rumah dia sebab setiap kali dia ingat neraka akan menyebabkan Salih alaihi Muhammad, dia menangis yang teramat sangat. Tak mampu nak kawai diri dia. Lalu subhanallah tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, yang kemudian pi jumpa dia dekat rumah. Dan ketika itu Nabi SAW peluk dekat dia. Waktu Nabi SAW peluk dia tuan-tuan, dia jatuh dan terus meninggal. Subhanallah. Rasulullah SAW pun berkata, siapkan urusan pemakaman teman kamu. Sesungguhnya ketakutan akan neraka telah menghancurkan hati dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan para sahabat ni yang boleh terbayang neraka macam duduk dekat depan mata mereka? Salah satu daripada kelebihan para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, yang tak ada pada kita ialah dia mendengar neraka daripada orang yang pernah melihat neraka. Tuan-tuan faham tak? Siapa pernah lihat neraka ni? Nabi SAW. Nabi cerita neraka tu, neraka yang dia pandang dengan mata dia. Kita ni tuan-tuan duk dengar neraka juga, duk dengar cerita syurga, duk dengar cerita neraka. Kita dengar daripada ustaz-ustaz yang duk cerita kat kita, yang dia sendiri pun tak pernah tengok neraka syurga tu lagu mana. Dia duk dengar pada tu, tapi nak cerita kedahsyatan neraka ni sampai ke tahap kita dengar pun dia berasa sampai kat dalam hati kita ni. Kita dengar neraka ni walaupun ustaz yang duk cerita tu dia tak pernah tengok neraka tu lagu mana, tapi dia cerita tu pun dia masuk sampai dalam hati kita. Nak abang kata dahsyatnya neraka ni, bukan tunggu nampak, cerita pun takut dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana para sahabat yang dapat maklumat direct daripada Nabi, yang Nabi SAW tengok neraka tu dengan mata kepala dia sendiri. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi SAW duk cerita tentang neraka, ada para sahabat sampai pengsan ketakutan daripada apa yang Nabi SAW cerita. Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang tengah duduk semayang, kadang-kadang pi undok ke belakang, sat-sat pi ke depan. Para sahabat kata, pasal apa ya Rasulullah? Sebab sampai waktu ayat-ayat yang aku membaca tentang syurga, aku berasa macam aku nampak buah-buahan syurga tu duduk depan mata aku, dan aku rasa macam nak pi ambil je. Pasal apa dia sampai macam tu? Pasal dia pernah tengok dengan mata dia keindahan syurga tu. Waktu aku baca tentang neraka, aku nampak seolah macam nampak api dia duduk menyala-nyala di depan aku, lalu sampai aku undok ke belakang. Pasal apa Nabi SAW sampai rasa macam tu? Pasal dia pernah tengok dahsyatnya api neraka. Para sahabat tuan-tuan duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengar cerita daripada Nabi SAW, yang Nabi cerita benda yang dia nampak, sudah pasti lebih dahsyat lagi daripada keadaan kita hanya mendengar daripada orang yang mendengar daripada orang lain. Sudah pasti beza tuan-tuan sekalian, salli Allah Sayyidina Muhammad. Sebab tu para sahabat sangat takut dengan dosa. Para sahabat sangat takut dengan dosa tuan-tuan. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Tha'labah bin Abdurrahman. Ulama duk khilaf lah tentang kedudukan hadis ni. Tapi kita nak ambil manfaat. Ada tercatat dalam kitab-kitab ulama ada ulama kata daif, ada ulama kata maudhu', dan berbagai lagi pendapat ulama-ulama yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Asimah Tha'labah ni, dia ni orang yang duk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding tengok kita dengan dia ni. Dia duk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari Nabi SAW suruh dia pi ambil satu barang bagi pihak Nabi SAW. Dia pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW. Kemudian lalu di satu kawasan rumah. Tiba-tiba tuan-tuan, ada satu rumah yang subhanallah dia punya bilik air ditutup, pintu bilik air ditutup dengan kain. Angin tiup kain tu ternampak orang perempuan yang sedang mandi dekat dalam selesemat bilik air tu. Dia ternampak saja, dia astaghfirullahalazim, terus beralih kat lain. Saya ingat kalau kita lah, alhamdulillah apa kan, masya-Allah masya-Allah, nikmat apa lagi yang nak kamu dustakan. Tuan-tuan subhanallah, dia beralih astaghfirullah, dan dia berlari-lari tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampai dia tak tahu arah nak pergi ke mana. Ketakutan dia teramat sangat. Sebab apa? Sebab yang pertama ya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia takut dosa. Yang keduanya tuan-tuan, dia takut ayat turun pasal dia. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Waktu tu Nabi SAW duk ada. Kalau ada siapa buat apa sesuatu turun ayat pasal orang tu, orang akan baca ayat tu sampai hari kiamat tu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Cerita pasal Abu Lahab tu kan? Orang baca sampai hari kiamat tu. Tuan-tuan, salih abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Cerita pasal apa? Cerita pasal Salih ala Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum, yang buta mata dia tu, yang nak minta, nak tanya sesuatu pada Nabi SAW. Yang Nabi SAW duk sibuk melayan orang-orang musyrikin, berasa mereka ni orang hebat apa semua. Nabi duk attend mereka, Nabi tak beralih sat pada orang ni. Allah tegur Nabi SAW dengan ayat tu, kisah tentang Salih ala Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum tu. Dan dia baca ayat tu sampai ke hari mati dia, dan orang baca kisah dia sampai hari kiamat. Dia ni bila dia buat benda tu tuan-tuan, dia terbuat benda tu, dia takut ayat Quran turun cerita pasal dia. Dia tak tahu arah tuan-tuan, dia gelisah boleh tahu. Dia lari tuan-tuan pergi duduk sembunyi dalam satu gua, duduk Salih ala Sayyid dekat dengan kota Madinah, sembunyi kat situ. Ketakutan teramat sangat. Nabi SAW duduk tunggu berapa hari tak balik-balik kawan ni. Lalu Malaikat Jibril cerita dekat Nabi SAW, ada seorang yang sedang merintih-rintih ketakutan. Baru Nabi SAW perasan, dia ni tak balik lagi. Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pi cari sat. Sayyidina Umar pi cari, kalau tak silap saya dengan Hamzah. Pi cari, jumpa lah orang-orang yang duduk pengembala kambing dekat tepi. Pernah nampak dah orang ni, description dia macam ni. Dia kata ada, kami tengok petang-petang dia duduk seorang tu, duduk turun mai sekali, dia duduk pegang-pegang rambut dia macam orang gila. Kami duduk tengok dia duduk kata, ahli neraka lah aku ni, dia kata. Lalu dia duduk mana? Kami tengok dia duduk sembunyi dekat dalam gua tu, pi tengok dekat sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an pun naik lah, pi cari dekat dalam gua tu. Akhirnya tengok ada seorang lelaki duduk kat dalam tu, dah lembek dah beberapa hari dah. Keadaan susah hati, keadaan tak makan, keadaan sebagai. Lalu dia kata, taklah buat apa, siapalah sampai jadi lagu ni. Jom balik, Nabi SAW panggil hang balik. Dia kata, buat apa, siapa Nabi dah tahu ke aku, pasal apa dah ayat turun pasal aku ke? Ha, dia jadi lagu tu. Dia takut. Tak tahulah, dia kata. Tapi Nabi SAW panggil hang balik. Dia pun balik, dia kata, boleh tak minta syarat, satu syarat? Dia kata, aku nak masuk saat ini, aku masuk dalam keadaan Nabi SAW tengah semayang, tak apa. Jangan bagi aku jumpa Nabi sebelum semayang. Aku tak mau, aku malu kat Nabi. Tak apalah lagu mana pun, pilah ikut Nabi SAW. Betul elok dia sampai tu bila tengah iqamah. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW memulakan semayang dan dia baru nak masuk masjid. Waktu Nabi SAW baca surah Fatihah dan nak baca surah lepas tu, nak baca surah lepas Fatihah tu, Nabi mula baca je, dia rebah dah. Dia pasal apa? Dia takut ayat yang Nabi SAW nak baca tu pasal dia. Takut. Tuan-tuan pernah tak rasa takut macam tu? Berasa gelisah, berasa macam sempit, berasa macam tak nak keluar, tak boleh, berasa gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, selesai semayang Nabi SAW pergi kat dah, Nabi angkat dan Nabi pangku dia. Dia duduk pengsan, Nabi kejut-kejut dia jaga. Bila jaga-jaga dia duduk atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia turun kepala dia. Dia kata, "Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak layak duduk atas paha kamu ya Rasulullah. Aku dosa banyak sangat. Aku dosa besar sangat Rasulullah, besar sangat dosa aku." Dia kata, "Besar mana dosa kamu? Kamu buat apa salah? Kamu buat apa ni salah apa? Besar sangatlah dosa aku ni, besar sangatlah ya Rasulullah, malu aku nak cerita." Keter nampak ya tuan-tuan, kita lebih teruk pada tu ni. Betul tak ni? Oh, tak pandai angguk nampak. Tak pandai mengaku. Mutiar FM tak apa dengar suara ya tuan-tuan. Tak nampak rupa pun angguk kemah-kemah tak apa. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Dia kata dosa besar sangat Rasulullah. Dia duduk meratus tu. Nabi SAW kata, "Mau tak aku ajak dekat kamu satu doa. Yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu." Doa apa ya Rasulullah? "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar." Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Atau tu doa tu nak habis tu. Oh, selia jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal. Dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita. Semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fi dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia. Jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak, Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia." Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat?" Rasulullah kata, "Sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa?" "Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana." Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? "Saya pun duk baca yang tu ajalah." Oh, subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu. Lalu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata apa bila Nabi SAW ajak kat dia doa tu? Dia kata, "Ya Rasulullah, doa ya Rasulullah, dosa saya lagi besar lagi daripada doa tu. Apalagi dosa paling besar? Kamu syirik dekat Allah kan?" "Tak, saya tak syirik." "Tak syirik ke Allah habis. Dosa besar mana pun asal kamu tak syirik pada Allah, Allah akan ampun dosa kamu." Dia berasa lega sikit tuan-tuan. Lalu dia pun balik ke rumah. 3 hari, sahabat mai jumpa Rasulullah. Kawan kita tengah nazak Rasulullah. Kawan kita yang hari tu ni tengah duduk nazak. Rasulullah pergi dia. Rasulullah pergi tuan-tuan sekalian, dan dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Meninggal di pangkuan Rasulullah. Meninggal pasal apa tu? Meninggal sebab takut dosa. Astaghfirullahalazim. Hebatnya. Lepas tu kita takutlah. Saya duk cerita pasal dosa ni, duk berasa teruknya kita ni tuan-tuan. Sahabat kata, orang mukmin zaman Rasulullah, kalau buat satu dosa, berasa macam gunung nak jatuh timpa dia. Tapi orang munafik pada zaman Rasulullah, dia berasa macam lalat hingga di hidung dia. Lalu dia buat gini-gini. Bila sahabat tu sebut macam tu, saya kata, kita teruk lagi pada orang munafik zaman Rasulullah. Tahu pasal apa? Pasal kita buat dosa tak berasa apa tu. Lalat pun tak berasa dah. Sungguh dah ni? Pun tak mengaku juga. Tuan-tuan, Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian semua. Tuan-tuan, lalu dia wafat. Waktu Nabi SAW diusung, Rasulullah SAW usung dari sendiri nak buat perkuburan. Berjalan Nabi SAW terjengkek-jengkek jalannya. Para sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah jalan macam tu? Jalan terkedek-kedek tu. Dia, kamu tak nampak apa yang kamu, apa yang aku nampak ni. Malaikat ni, beribu-ribu malaikat ni sekarang ni sedang datang untuk menziarahi jenazah ni. Sebab apa? Sebab heboh dah seorang lelaki yang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, salih Allah siuman. Nak cerita. Pasal apa tahap iman sahabat sampai macam tu? Pasal duduk dengan Nabi SAW. Apabila cerita pasal neraka macam duduk depan mata. Cerita pasal syurga ni macam duduk depan mata. Sebab tu ketakutan dengan dosa yang boleh menyebabkan dia dihumbangkan dalam neraka ni, tuan-tuan, satu benda yang sangat menakutkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, macam manakah gelap dan hitamnya api neraka? Nak tahu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahannam itu lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Surah At-Taubah ayat 81. Allah sebut lagi dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, minasyaitanir rajim, tusqa min aynin aniyah laysa lahum tu'amun illa min dhari' la yusmin wala yughni min ju'. Allah sebut mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panas dia. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan sedikit pun kelaparannya. Surah Al-Ghashiyah ayat 5-7.
3: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Ceritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pesta Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Bandar Kasiah Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
2: Makin kita beromok ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita beromok ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita beromok ni, solat kita kena banyak.
3: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
4: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
5: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Petang Crew masih lagi bersama Fazrina, teman kena anda. Assalamualaikum, hai kepada hampa yang baru sahaja buka radio dengarkan kami di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Fazrina doakan semoga perjalanan hampa selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di waktu ini, Fazrina ada satu good news nak share kepada semua peminat Tegar. Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ni, dia nak habak mic hampa. Besok bakal berlangsungnya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66 atau lebih juga dikenali sebagai MTHQA 2026, yang akan berlangsung dari 6 hingga 10 Oktober di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Masya Allah, kalau nak share kan, tahun lepas dan juga tahun sebelumnya tu saya pernah pi berada dalam Dewan Merdeka tu. Suasana dia Masya Allah seronok sebenarnya pun bila kita dengar orang baca Quran kan. Dan bukan tu saja, kita tengok latar belakangnya dari pelbagai negara. Jadi Masya Allah, bukan sahaja orang Malaysia yang ada di situ, tapi ramai daripada seluruh negara juga yang ada di situ mengangkat bacaan Al-Quran, Masya Allah. Dan untuk tahun ini dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati, marilah sama-sama kita nantikan sebuah majlis yang bukan sahaja mengangkat keindahan bacaan Al-Quran itu sendiri, tetapi turut menyatukan umat dari seluruh dunia. Sama-sama kita nantikan di saluran TV1 esok. Okey, buat waktu ini jom terus layan Rafam, segalanya untukmu.

0: gua pakai dia nih. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulutnya manis tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir, sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Konservatif artifak warisan tidak hanya tertakluk kepada elemen warisan dan sejarah di tapak warisan dunia UNESCO di Georgetown. Sebaliknya, warisan sejarah perlu diperluaskan ke seluruh pelosok negeri Pulau Pinang. Komitmen itu disuarakan timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, Jagdeep Sindhio. Beliau berkata demikian bagi mengulas warisan sejarah dalam sebuah gereja Katolik di Pagar Teras, Sungai Lembu di Bukit Murtajab. Gereja tersebut yang dibiarkan selama ini dibina pada tahun 1866 bagi menempatkan komuniti peladang dan peneroka berbangsa Hakka yang berpindah dari China akibat huru-hara kebuluran dan pemberontakan Taipei. Tambah Jagdeep Singh, kerajaan negeri akan memfokuskan kepada konsep konservasi bukan hanya sekadar di bahagian pulau, sebaliknya di kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan warisan yang unik. Ke arah itu, kerajaan negeri memperuntukkan dana sebanyak RM1 juta bagi proses menjaga dan menilai konservasi warisan serta membaiki semula struktur asar bangunan gereja tersebut. Beralih ke perkembangan lain, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda akan merancangkan sektor perniagaan dengan membuka ruang ke pasaran antarabangsa bagi usahawan di bawah seliannya. Ia berikutan respon yang tinggi dalam karnival 3 hari penganjuran Expo Perda Expert 2026 di Kubang Menerung, Tasik Gelugur. Hampir 250 usahawan tempatan dan antarabangsa dari China, Thailand dan Indonesia mengambil bahagian dalam Expo ini.
1: Ini adalah salah satu sekementerian yang kita nak membangunkan usahawan-usahawan supaya mereka dapat meningkatkan jualan. Kita nak meningkatkan mereka tu, akhirnya mereka menembusi ke pasaran antarabangsa.
0: Dato' Abdul Kahar Abdullah. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Expo Perda yang disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Tambah beliau, Expo dari 2 hingga 4 Oktober ini berjaya mencatatkan jumlah jualan mencecah RM8 juta. Ini termasuk beberapa memorandum persefahaman MOU antara golongan usahawan tempatan dan antarabangsa juga termeterai bagi membuka laluan usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Sementara itu, 3 bot yang dikesan menceroboh zon penangkapan ikan di perairan Pulau Pinang ditahan menerusi ops periksa yang dijalankan Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Batu Maung Khamis lalu. Pengarah Perikanan Pulau Pinang, Azimah Jumatli, berkata ketiga-tiga bot itu dikesan sedang menangkap ikan ketika pasukan peronda tiba di lokasi pada awal pagi. Hasil pemeriksaan, bot terbabit didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan dilakukan ialah menangkap ikan di luar kawasan yang dibenarkan menggunakan saiz mata pukat kurang daripada 38mm serta menggajikan pekerja warga asing di atas wisil penangkapan ikan tempatan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan. Beliau berkata nilai keseluruhan sitaan membabitkan ketiga-tiga bot berkenaan dianggarkan RM4.5 juta. Ini pula seorang lelaki yang bertindak sebagai orang upahan alung didenda RM9,000 di Mahkamah Magistrate Bukit Murtajam selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melakukan perbuatan khianat. Tertuduh Tang T.

Insin 24 tahun didakwa menyimbah cat merah ke atas kediaman dan kenderaan milik dua mangsa dalam kejadian bulan lalu. Dua pengakuan itu dibuat masing-masing di hadapan Majistret Ros Hayati Radillah dan Majistret Sharifah Razali. Dalam pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan menyimbah cap merah pada tembok dinding, pagar besi hadapan rumah dan bahagian hadapan van Nissan bernombor pendaftaran PHS1261 pada 19 September lalu. Perbuatan yang dilakukan kira-kira pukul 12.10 tengah malam di nombor 93 Jalan Impian Ria 2, Taman Impian Ria itu menyebabkan mangsa Ong Ting Ching, 41 tahun, mengalami kerugian. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan khianat dengan menyimbah cat merah pada pagar besi hadapan rumah dan bahagian hadapan kereta Honda CR-V bernombor plate WNT999 milik Ng Ting Kiat, 52 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan kira-kira pukul 1.30 pagi di nombor 1544 Jalan Tan Seng King, Bukit Mertajam, 19 September lalu. Kedua pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 426 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zulfazli Hassan dan Siti Nur Amalina Harun, manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Katrina Josie. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disuntik Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM, segalanya untuk...

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kopi O dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027.

0: Patang Kru masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang mendengar ke kami menerusi frekuensi maupun yang RTM klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan Fazrina nak kongsikan Jumaat ini kita akan bawakan kepada anda ruangan KOPIO Belanjawan 2027. Ha, jadi anda kena nantikan pada hari Jumaat ini kita akan bawakan kepada anda tentang pra-bajet dan juga pasca-bajet. Jadi pagi pun kita akan bawakan kepada anda, di sebelah petang pun ada juga. Jadi kena nantikan Jumaat ini, okey? Dan buat masa ini, jom sekejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus layan Petang Kru.
1: Kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutara FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini, 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Airin Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Sari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
1: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
2: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah, dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Seri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik, dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap melancong

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuk
3: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan. Ha? Obo-obo je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha. Itu bubo. Oh. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ya, Petang Crew eksklusif di Metro FM. Masih lagi bersama Fazrina, teman-teman anda semua. Dah masuk jam terbaru dah pun. Dan pastinya di jam ini kita akan bawakan kepada anda
5: Base on Air.
2: Base on Air hari ini kita bersama dengan Kak Syah. Assalamualaikum.
6: Salam.
2: Apa khabar Kak Syah?
6: Alhamdulillah, sihat.
2: Ada mana tu?
6: Kak Omar baru balik ni tu.
2: Kalau apa nak tahu Kak Syah ni, dia jual kuih muih. Ada macam-macam kuih muih kan Kak Syah? Mungkin boleh cerita dekat kita punya pendengar. Semua.
6: Aku jual karipap, popiah basah, popiah goreng, masa lodeh, samosa dengan peniram.
2: Tu dia, macam-macam.
6: Alhamdulillah.
2: Okey, Kak Syah, meniaga kat mana tu?
6: Kok meniaga dekat Lembah Makanan Bandar Pedau.
2: Lembah Makanan Bandar Pedau. Okey, dari segi timing pukul berapa meniaga? Daripada start pukul berapa sampai pukul berapa?
6: Starting pukul 7.30 sampai dalam pukul 2.30 macam tu habis lah.
2: Oh, pagi-pagi ada dah lah.
6: Pagi-pagi dah ada dah.
2: Okey. Kak Syah, anda kata macam orang nak order kot, dia nak buat kenduri ke untuk tunang dia ke, ada kenduri ke, dia nak buat birthday ke apa ke. Kak Syah ada ambil order juga tak?
6: InsyaAllah ada.
2: Menu sama ke ataupun ada menu lain yang mereka request yang Kak Syah boleh buat?
6: Buat sementara waktu ni, customer request menu yang sama je lah.
2: Okey Kak Syah, mungkin boleh kongsikan nombor telefon kepada mereka yang sedang mendengar nak order dengan Kak Syah nanti. Silakan.
6: Okey, boleh. 011-406-76-411.
2: Okey, Kak Syah boleh tak ulang balik? Ada yang tertinggal ni.
6: 011-406-76-411.
2: Baik, terima kasih Kak Syah. Semoga dipermudahkan urusan dan saya doakan semoga bisnes Kak Syah terus maju jaya, insyaAllah.
6: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
6: Salam.
2: Itu dia Kak Syah kita, jual kuih muih hampa petang-petang macam ni, perkenaan dengan teh. Oh, sedap juga kan. Baik, pada hampa semua terus layan Trafam, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: So, jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benar menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kondisi bayar dia.
0: Batang kru 3 hingga 8. Memang suit. Petang kru, masih lagi bersama Faiz Rina Sadiq temankan anda. Selamat petang pula hampa yang baru je naik kereta nak balik rumah kan, dah habis kerja tu. Hati-hati di jalan raya. Faiz Rina akan temankan anda. Hari ni kita nak simbang dalam
1: Ralik Chat.
0: Dalam Ralik Chat hari ni kan, kita nak simbang pasal cerita dulu-dulu. Pernah tak hampa semua kan teringat sesuatu yang masa kita kecil dulu, sebenarnya kita tak suka pun benda tu. Kita rasa macam menyusahkan lah, kita tak suka. And kita rasa macam cepatlah benda ni habis ataupun cepatlah benda ni berlalu. Tapi yang peliknya, bila kita dah besar ni, benda tu lah paling kita rindu. Contohnya dulu kita tak suka pun bila mak kita kejut kita awal pagi, suruh mandi, pergi sekolah. Rasa macam kenapalah tiap hari kena pergi sekolah kan. Tapi sekarang ni bila dengar coaching bunyi sekolah ke, ataupun nampak adik-adik kita pakai uniform sekolah, tiba-tiba rasa rindulah zaman tu. Jadi petang ni kita nak throwback apa benda yang dulu hampa tak suka tapi sekarang ni hampa rindu. Mungkin makanan yang mak kita selalu masak, ataupun mungkin zaman sekolah dulu, ataupun zaman balik kampung masa raya ke. Apa-apa saja, jom kongsi mak dengan Faiz Rina di 0105 08 09 57. Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
2: Alah, awak tu kecil lagi. Tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni.
3: Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan. Siapa bilang
4: gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Petang Crew masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang masih lagi dengarkan kami di waktu ini. Pastinya jam-jam macam ni, trafik agak perlahan. Jadi kepada hampa yang dah on the way balik dah tu, Fazrina doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada yang tanya, Fazrina on air seorang je kali ni? Tak ada partner ke? Ya, kita gerak solo je guys. But it's okay dengan kata partner saya akan mai balik besok. Dan pastinya di waktu ini seperti biasa kita ada Ralik Cik. Dalam Ralik Cik hari ni kita nak sembang mengenai benda yang dulu kita rasa macam tak suka lah, tapi sekarang ni kita rindu benda tu. Ha, macam saya sendiri kan, kalau nak throwback, saya rasa macam dulu saya tak suka tengok rancangan TV yang ada banyak iklan. Lepas tu, yelah, kita nak tengok kartun kan. Lepas tu ada iklan lah, lepas tu ada berita lah, apa semua. Tapi kalau nak compare sekarang ni, jauh lagi macam dah berubah lah. Kita ada Netflix, kita ada YouTube. Jadi kita boleh tonton without orang kata iklan dan sebagainya. Bila teringat balik, rasa macam, oh, dulu aku tak suka. Tapi rasa macam rindulah benda-benda tu sebab, yelah, dulu kita akan terpacak depan TV pada jam sekian-sekian semata nak tengok kartun tu. Ha, kan? Ha, ramai juga yang hantarkan kiriman kepada kita, katanya dulu dia tak suka tapi sekarang ni bila fikir balik dia rindu. Antaranya daripada Aina, katanya, "Assalamualaikum Fazrina." "Waalaikumsalam." "Dulu saya paling tak suka nak bawa bekal pergi sekolah sebab kawan-kawan semua sanggup beratur makan, beli makanan, tapi saya je yang bawa bekal. Tapi sekarang ni bila teringat balik, saya rindulah masakan mak saya, nasi goreng dia dengan sambal ikan bilis dia tu memang sur." Oh, Masya Allah. Itulah tu, bila seseorang yang dah tak ada, barulah kita akan rasa macam Allah, rindu je kan. Tapi apa pun, kepada Aina, sama-sama kita doakan untuk mak awak, okay? Seterusnya daripada Faiz, katanya, "Dulu Fazrina, saya ni tak suka ikut tok saya pergi kebun. Sekarang ni bila tok saya macam dah tak larat macam dulu, saya rasa macam rindunya nak pergi sama-sama petik buah, sapu sampah. Sekarang ni dah lain dah. Kadang-kadang pi pun wives macam dulu tu dah tak sama." Betul lah tu. Sebab tu orang kata bila kita ada masa yang terluang bersama dengan family ni, gunakan sebaik-baiknya. Okay, dan banyak lagi yang Fazrina kongsikan, ampun juga boleh kongsikan dengan Fazrina di 0105080957. Sekejap saja lagi saya akan bacakan. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
4: Maklumat diterima, kami sedia dia atas gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi my dah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor pulut hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Petang Crew masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Dah masuk jam terbaru dah pun. Fazrina temankan anda. Pastinya lagu-lagu best menanti anda. Terusnya kita ada ini. Balas baik nyanyian Nabila Razali. Juga kita ada Bikin Romantis.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Petang Kru, masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang terus dengarkan kami 18 jam tanpa henti dan terus support semua program-program kami. Dan Habak Amai, nanti hujung bulan ni kita ada juga something program yang sangat besar untuk anda semua. Jadi kena stay tune, okay? Ada yang nak tanya Fazrina, macam mana nak masuk Biz On Air? Saya pernah ada perniagaan. Boleh WhatsApp je ke nombor konti kami ni 01050809 57. Nanti penerbit Biz On Air akan hubungi anda untuk dapatkan details untuk anda promosikan perniagaan anda dalam Biz On Air. Okay, jadi tanpa segan-silu boleh je WhatsApp kami, nanti penerbit kami akan hubungi anda. Dan buat waktu ini Tiara dah standby dah, dia nak bawa bisnes dia juga selepas ini. Okay, terus layan Petang Kru.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

penyelam rindu. Itu dia. Daripada Tiara untuk hari ini. Jadi kalau hampa dah dapat teka lagu apa yang Tiara menyanyi itu, jom WhatsApp kami di 010-5080-9577. Terus layan Petang Crew.

0: Kelapa 5.7, Kelapa 3.9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untuk.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor pulut hitam.
4: Bukan.
3: Obor yang dalam lauk yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Lompat stesen, pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi hari ni macam ramai yang teka macam okey juga. Ha, daripada Kak Hazlin, Malay Apakah? Katanya Fazrina ni lagu Di Antara Gadis oleh Dynamic. Okay. Ada juga yang hantarkan jawapan yang sama daripada Abang Sabarul Aswadi. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya rasa ni lagu Di Antara Gadis oleh Dynamic. Okay. Ada juga yang cakap daripada Shifarini. Katanya, Fazrina, saya rasa ni lagu Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Okay, ni jawapan yang lain sikit. Ada juga yang cakap saya rasa ni lagu Wings, Nur Nilam Sari. Okay. Ada juga yang cakap ni lagu Iklim, Suci Dalam Debu. Okay, tapi saya tengok rata-rata ada yang cakap ni lagu Dynamic. Tapi ada yang cakap tak ingat tajuk lagu tu. Tapi ramai yang teka betul kot. Ya ke? Kita tanyalah Tiara. Tiara, if you ready, let's bring it on.

0: Itu dia, tahniah kepada hampa yang berjaya menekan dengan betul.
1: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Yes, let's go. Terus layan petang.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Inilah Mutiara FM.
1: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai yang duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
0: Inilah Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang Krim masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Jeritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد. Sebelum kita nak mula majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sangat penting untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Salli ala Sayyidina Muhammad yang Nabi SAW sebut. Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fahu min ahli jannah. Wa man qalaha min al-layli muqin biha famata qabla yusbiha an yusbiha fahu min ahli jannah. Aw qama qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Nabi SAW sebut siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah siang yang lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan, ikut saya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, Mutiara FM yang turut bersama dengan kita pada malam ini, Uwais dan Ustaz Ismat, sahabat kuliah, apa kuliah? Ustaz Ismat ini, subhanallah. Mudah-mudahan insyaAllah, salli ala Sayyidina Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah jeritan Saqar. Saqar ialah salah satu daripada neraka ataupun panggilan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia punya jeritan dia yang sangat menakutkan kita. Dan insyaAllah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam riwayat-riwayat yang antaranya terkandung dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir, yang cerita waktu kita berhimpun ramai-ramai di depan dekat padang mahsyar nanti, ada satu momen, satu ketika yang keadaan dia sangat menakutkan. Kita akan jatuh melutut. Wa tarakul ummatin jathiyah, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut bila waktu neraka ditegakkan di depan kita. Waktu neraka dah tegak depan kita, hitam keadaan dia waktu tu, kita semua jatuh melutut disebabkan ketakutan melihat neraka tu. Mata neraka yang dapat melihat ratusan tahun jauh perjalanan, bunyi ngauman dia yang dapat didengar daripada ratusan tahun jauh perjalanan, maka kita semua ketakutan sebab kita punya potensi untuk dihumbankan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa kita. Malam ni kita nak petik beberapa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Salih ala Sayyid Muhammad, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menjadi pengajaran untuk kita. Sebab kita kena sentiasa diperingatkan tentang neraka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, berilah peringatan, kena peringatan yang akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita kena selalu diperingatkan sebab kita ni berpotensi untuk lupa. Insan, perkataan nisyan, lupa. Kita selalu lupa tentang segala masalah. Bahkan bukan setakat lupa, dalam keadaan orang duk peringat kita pun kita masih melakukan benda yang bercanggah daripada apa yang diperingatkan. Tuan-tuan semua tahu tentang syurga, tahu tentang kehebatan syurga, tahu tentang nikmat syurga, tahu tentang apa yang keindahan yang akan kita dapat, kenikmatan yang kita akan dapat dalam syurga. Percaya tak tentang syurga ni? Tuan-tuan ni cuba hangguk tengok, kata, percaya tak? Ya, ha, gitu. Kalau tak jawab aku ni, percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menjauhkan kita daripada syurga? Pasal apa? Tuan-tuan percaya tak tentang neraka? Kedahsyatan neraka, azabnya neraka, periknya neraka, ketakutan waktu berada, bukan masuk dalam neraka, melihat neraka pun sudah menakutkan. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Hari ini ada tak benda kita buat dosa maksiat? Ada. Pasal apa duk buat lagi sedangkan kita orang duk mengaji? Pasal kita duk tahu dah, kita duk dengar dah tentang kedahsyatan dia. Tapi pasal apa masih duk buat lagi? Sebab kita takut tuan-tuan, kita ni orang percaya tapi tak beriman. Kurang iman kita. Sebab tu kita masih lagi duk melakukan benda yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat ni takut tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka, kata Allah. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allah nak beritahu, Allah boleh buat kita macam tu. Lempak dan tuan-tuan, bila kita dibakar tuan, momen yang sakit tu bila kulit kita terbakar. Kita punya sensor sakit tu tuan-tuan duduk di ni, dekat kulit ni. bila burn kulit tu dengan terbakar kulit tu, Allah nak bagi continue berterusan rasa sakit tu, maka Allah akan gantikan kulit baru. Terbakar dia ganti kulit baru, terbakar dia ganti kulit baru, supaya dia berterusan merasa sakit dan pedihnya sakit tu, dekat kebakaran tu. Demikian Allah sebut, ditutup ayat tu dengan apa? Dia kata apa? Salih Muhammad, Allah lagi maha bijaksana. Allah tahu nak buat kita lagu mana. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Khalid bin Abu Imran dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya neraka itu pasti akan memakan penghuninya hingga apabila telah terlihat hati mereka. Dia berhenti, lalu kemudian kembali lagi seperti semula. Neraka itu akan mengambilnya dan melihat hatinya, dan ia seperti itu terus menerus selama-lamanya. Itulah maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 6 hingga 7 yang bermaksud, salli'a ala syamad, narullahil muqadah allati tattali'u ala al-af'idah. Al-Hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintahnya yang naik menjulang sampai ke hati. Allah gambarkan tuan-tuan, neraka ni bila dia membakar, dia bakar sampai ternampak hati dia. Bakar tubuh dia akan hangus sampai kelihatan hatinya. Berhenti sekat situ. Kemudian Ustaz Syamad, tuan-tuan, tumbuh balik tubuh-tubuh daging-daging dia. Kemudian dibakar balik sampai nampak hati dia. Berterusan, berulang-ulang-ulang selama-lamanya. Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 6 sampai 7, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat neraka jahanam yang akan kita baca satu-satu demi satu insya-Allah pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan sekalian, ada seorang pemuda Ansar. Pemuda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelompok Ansar, yang dia mati sebab takut neraka. Oh, dahsyat ni. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Muhammad bin Salih alaihi Muhammad Musrif daripada seorang yang dapat dipercaya bahawa ada seorang pemuda Ansar yang dirasuki ketakutan akan neraka. Dia menangis apabila ingat neraka sehingga hal itu menyebabkan dia menahan dirinya daripada rumah dia. Dia tak sanggup untuk keluar. Dia tak sanggup untuk buat apa saja. Dia terperuk dekat dalam rumah dia sebab setiap kali dia ingat neraka akan menyebabkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia menangis yang teramat sangat. Tak mampu nak kawai diri dia. Lalu subhanallah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, yang kemudian pi jumpa dia dekat rumah. Dan ketika itu Nabi SAW peluk dekat dia. Waktu Nabi SAW peluk dia, tuan-tuan, dia jatuh dan terus meninggal. Subhanallah. Rasulullah SAW pun berkata, siapkan urusan pemakaman teman kamu. Sesungguhnya ketakutan akan neraka telah menghancurkan hati dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan para sahabat ni yang boleh terbayang neraka macam duduk dekat depan mata mereka? Salah satu daripada kelebihan para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, yang tak ada pada kita ialah dia mendengar neraka daripada orang yang pernah melihat neraka. Tuan-tuan faham tak? Siapa pernah lihat neraka ni? Nabi SAW. Nabi cerita neraka tu, neraka yang dia pandang dengan mata dia. Kita ni tuan-tuan duk dengar neraka juga, duk dengar cerita syurga, duk dengar cerita neraka. Kita dengar daripada ustaz-ustaz yang duk cerita kat kita, yang dia sendiri pun tak pernah tengok neraka syurga tu lagu mana. Dia duk dengar pada tu, tapi nak cerita kedahsyatan neraka ni sampai ke tahap kita dengar pun dia berasa sampai kat dalam hati kita ni. Kita dengar neraka ni walaupun ustaz yang duk cerita tu dia tak pernah tengok neraka tu lagu mana, tapi dia cerita tu pun dia masuk sampai dalam hati kita. Nak abang kata dahsyatnya neraka ni, bukan tunggu nampak, cerita pun takut dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana para sahabat yang dapat maklumat direct daripada Nabi, yang Nabi SAW tengok neraka tu dengan mata kepala dia sendiri. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi SAW duk cerita tentang neraka, ada para sahabat sampai pengsan ketakutan daripada apa yang Nabi SAW cerita. Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang tengah duduk semayang, kadang-kadang pi undok ke belakang, sat-sat pi ke depan. Para sahabat kata, pasal apa ya Rasulullah? Sebab sampai waktu ayat-ayat yang aku baca tentang syurga, aku berasa macam aku nampak buah-buahan syurga tu duduk depan mata aku, dan aku rasa macam pi ambil je. Pasal apa dia sampai macam tu? Pasal dia pernah tengok dengan mata dia keindahan syurga tu. Waktu aku baca tentang neraka, aku nampak seolah macam nampak api dia duduk menyala-nyala di depan aku, lalu sampai aku undok ke belakang. Pasal apa Nabi SAW sampai rasa macam tu? Pasal dia pernah tengok dahsyatnya api neraka. Para sahabat tuan-tuan duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengar cerita daripada Nabi SAW, yang Nabi cerita benda yang dia nampak sudah pasti lebih dahsyat lagi daripada keadaan kita hanya mendengar daripada orang yang mendengar daripada orang lain. Sudah pasti beza tuan-tuan sekalian. Sebab tu para sahabat sangat takut dengan dosa. Para sahabat sangat takut dengan dosa tuan-tuan. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Tha'labah bin Abdurrahman. Ulama' duk khilaf lah tentang kedudukan hadis ni. Tapi kita nak ambil manfaat lah. Ada tercatat dalam kitab-kitab ulama', ada ulama' kata da'if, ada ulama' kata maudak, dan berbagai lagi pendapat ulama'-ulama' yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Asimah, Tha'labah ni, dia ni orang yang duk khidmat dengan Nabi SAW. Nak banding tengok kita dengan dia ni. Dia duk khidmat dengan Nabi SAW. Sampai satu hari Nabi SAW suruh dia pi ambil satu barang bagi pihak Nabi SAW. Dia pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW. Kemudian lalu di satu kawasan rumah, tiba-tiba tuan-tuan, ada satu rumah yang subhanallah dia punya bilik air ditutup, pintu bilik air ditutup dengan kain. Angin tiup kain tu ternampak orang perempuan yang sedang mandi dekat dalam salih semak bilik air tu. Dia ternampak saja, dia astaghfirullahalazim, terus beralih ke lain. Saya ingat kalau kita lah, alhamdulillah apa kan, masya-Allah nikmat apa lagi yang nak kamu dustakan. Tuan-tuan subhanallah, dia beralih astaghfirullah, dan dia berlari-lari tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia tak tahu arah nak pergi ke mana. Ketakutan dia teramat sangat. Sebab apa? Sebab yang pertama ya tuan-tuan sallallahu alaihi, dia takut dosa. Yang keduanya tuan-tuan, dia takut ayat turun pasal dia. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Waktu tu Nabi SAW duduk ada. Kalau ada siapa buat apa sesuatu turun ayat pasal orang tu, orang akan baca ayat tu sampai hari kiamat tu. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Cerita pasal Abu Lahab tu kan? Orang baca sampai hari kiamat tu. Tuan-tuan, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Cerita pasal apa? Cerita pasal Salih Allah Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum, yang buta mata dia tu, yang nak minta, nak tanya sesuatu pada Nabi SAW, yang Nabi SAW duduk sibuk melayan orang-orang musyrikin, berasa mereka ni orang hebat apa semua, Nabi duduk attend mereka, Nabi tak beralih saat pada orang ni. Allah tegur Nabi SAW dengan ayat tu, kisah tentang Salih Allah Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum tu, dan dia baca ayat tu sampai ke hari mati dia, dan orang baca kisah dia sampai hari kiamat. Dia ni bila dia buat benda tu tuan-tuan, dia terbuat benda tu, dia takut ayat Quran turun cerita pasal dia. Dia tak tahu arah tuan-tuan, dia gelisah boleh tahu, dia lari tuan-tuan pergi duduk sembunyi dalam satu gua, duduk Salih Allah Sayyid dekat dengan kota Madinah, sembunyi kat situ, ketakutan teramat sangat. Sampai Nabi SAW duduk tunggu berapa hari tak balik-balik kawan ni. Lalu malaikat Jibril mencerita dekat Nabi SAW, ada seorang yang sedang merintih-rintih ketakutan. Baru Nabi SAW perasan, dia ni tak balik lagi. Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi cari Sa'd. Sayyidina Umar pergi cari, kalau tak silap saya dengan Hamzah. Pergi cari, jumpalah orang-orang yang duduk pengembala kambing dekat tepi. Pernah nampak dah orang ni, description dia macam ni. Dia kata, ada kami tengok petang-petang, dia duduk seorang tu, duduk turun mai sehari, dia duduk pegang-pegang rambut dia macam orang gila, kami duduk tengok. Dia duduk kata, ahli neraka lah aku ni, dia kata. Lalu dia duduk mana? Kami tengok dia duduk sembunyi dekat dalam gua tu, pergi tengok dekat sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun naik lah, pergi cari dekat dalam gua tu. Akhirnya tengok ada seorang lelaki duduk kat dalam tu, dah lembek dah beberapa hari dah. Keadaan susah hati, keadaan tak makan, keadaan sebagainya. Lalu dia kata, taklah buat apa siapa lah sampai jadi lagu ni. Jom balik, Nabi SAW panggil hang balik. Dia kata, buat apa siapa, Nabi dah tahu ke aku pasal apa, dah ayat turun pasal aku ke? Dia jadi lagu tu. Dia takut. Tak tahulah, dia kata. Tapi Nabi SAW panggil hang balik. Dia pun balik, dia kata boleh tak minta syarat, satu syarat. Dia kata, aku nak masuk saat ini, aku masuk dalam keadaan Nabi SAW tengah semayang, tak apa. Jangan bagi aku jumpa Nabi sebelum semayang. Aku tak mau, aku malu kat Nabi. Tak apalah lagu mana pun, bila ikut Nabi SAW. Betul elok dia sampai tu bila tengah iqamah. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW memulakan semayang dan dia baru nak masuk masjid. Waktu Nabi SAW baca surah Fatihah dan nak baca surah lepas tu, nak baca surah lepas Fatihah tu, Nabi mula baca je, dia rebah dah. Dia pasal apa? Dia takut ayat yang Nabi SAW nak baca tu pasal dia. Takut. Tuan-tuan pernah tak rasa takut macam tu? Berasa gelisah, berasa macam sempit, berasa macam tak nak keluar, tak boleh berasa aku tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Selesai semayang, Nabi SAW pergi ke dah, Nabi angkat dan Nabi pangku dia. Dia duduk pengsan, Nabi kejut-kejut dia jaga. Bila jaga-jaga, dia duduk atas paha Nabi SAW, dia turun kepala dia. Dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak layak duduk atas paha kamu, ya Rasulullah. Aku dosa banyak sangat. Aku dosa besar sangat, Rasulullah. Besar sangat dosa aku. Dia kata, besar mana dosa kamu? Kamu buat apa? Salah? Kamu buat apa ni? Salah apa? Besar sangatlah dosa aku ni. Besar sangatlah, ya Rasulullah. Malu aku nak cerita. Okay, ternampak, ya tuan-tuan. Kita lebih teruk pada tu, okay. Betul tak ni? Oh, tak pandai angguk, mbak. Tak pandai mengaku. Mutiara FM tak apa dengar suara, ya tuan-tuan. Tak nampak rupa, tak pandai angguk, kemah-kemah, tak apa. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia kata dosa besar sangat, Rasulullah. Dosa besar. Dia duduk meratus tu. Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Alhamdulillah, ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu. Lalu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata apa bila Nabi SAW ajak kat dia doa tu? Dia kata, ya Rasulullah, doa ya Rasulullah, dosa saya lagi besar lagi daripada doa tu. Apalagi dosa paling besar? Kamu syirik dekat Allah kan? Dah, saya tak syirik. Tak syirik ke Allah. Habis dosa besar mana pun, asal kamu tak syirik pada Allah, Allah akan ampun dosa kamu. Dia berasa lega sikit tuan-tuan. Lalu dia pun balik ke rumah. 3 hari, sahabat mai jumpa Rasulullah. Kawan kita tengah nazak Rasulullah. Kawan kita yang hari tu ni tengah duduk nazak dah. Rasulullah pergi ke dia. Rasulullah pergi tuan-tuan sekalian, dan dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Meninggal di pangkuan Rasulullah. Meninggal pasal apa tu? Meninggal sebab takut dosa. Astaghfirullahalazim. Hebatnya. Lepas tu kita takutlah. Saya duk cerita pasal dosa ni, duk berasa teruknya kita ni tuan-tuan. Sahabat kata, orang mukmin zaman Rasulullah, kalau buat satu dosa berasa macam gunung nak jatuh timpa dia. Tapi orang munafik pada zaman Rasulullah, dia berasa macam lalat hingga di hidung dia. Lalu dia buat gini-gini. Bila sahabat tu sebut macam tu, saya kata, kita teruk lagi pada orang munafik zaman Rasulullah. Tahu pasal apa? Pasal kita buat dosa tak berasa apa tu. Lalat pun tak berasa dah. Sungguh tak ni? Pun tak mengaku juga. Tuan-tuan, Allah semua. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian semua. Tuan-tuan, lalu dia wafat. Waktu Nabi SAW diusung, Rasulullah SAW usung dari sendiri nak buat pergi kuburan. Berjalan Nabi SAW terjengkit-jengkit jalannya. Para sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah jalan macam tu? Jalan terkedek-kedek tu. Dia, kamu tak nampak apa yang aku nampak ni. Malaikat ni, beribu-ribu malaikat ni sekarang ni sedang datang untuk menziarahi jenazah ni. Sebab apa? Sebab heboh dah seorang lelaki yang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, salli Allah sayaman. Nak cerita pasal apa tahap iman sahabat sama macam tu? Pasal duduk dengan Nabi SAW. Dia apabila cerita pasal neraka macam duduk depan mata. Cerita pasal syurga ni macam duduk depan mata. Sebab tu ketakutan dengan dosa yang boleh menyebabkan dia dihumbangkan dalam neraka ni, tuan-tuan, satu benda yang sangat menakutkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, macam manakah gelap dan hitamnya api neraka? Nak tahu ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahannam itu lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Surah At-Taubah ayat 81. Allah sebut lagi dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, minasyaitanirrajim, tusqa min aynin aniyah laysa lahum tu'amun illa min dhari' la yusminu wala yughni min ju'. Allah sebut mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panas dia. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan sedikit pun kelaparannya. Surah Al-Ghashiyah ayat 5 sampai 7.
3: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Ceritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi pot lepak.
2: Pot mana pula ha, ni?
1: Pot lepak nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas helok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Maim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Fiesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Terbaik, semua datang di

ini saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.

Inilah Mutiar FM segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kata Imam Nawawi, tiga syarat taubat nasuha. Yang pertama, berhenti daripada buat. Tengah duk buat, berhenti. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang lepas-lepas sudahlah. Ke depan-depan tak mau buat lagi dah. Cukup-cukuplah. Yang ketiga, yang ni payah sikit. Apa dia? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni payah. Pasal apa? Pasal benda pernah buat, dah pernah rasa macam mana sedap dia. Tuan-tuan yang biasa makan durian, tuan-tuan boleh rasa macam mana sedap durian. Sebab tu bila doktor kata apa, tuan tak boleh makan durian dah nak, pasal kencing manis tinggi. Bila orang makan durian, dia teringin nak makan. Pasal apa? Pasal dia dah pernah rasa macam mana sedap durian tau. Beza dengan orang tak pernah makan durian. Tuan tak boleh makan durian lah. Pasal apa? Pasal darah dah tinggi, dah kencing manis dah tinggi. Saya tak pernah makan durian, tak apa. Tak rasa apa. Orang yang pernah berzina, dia pernah tahu rasa macam mana rasa zina tu. Orang yang pernah minum arak, dia tahu macam mana sedapnya arak tu, macam mana rasa arak tu, dia tahu. Sebab tu orang yang pernah minum arak, nak tinggal arak susah nak banding dengan orang yang tak pernah minum arak. Bila sebut kata arak tu haram, orang yang tak biasa minum tak ada apa, tengok arak pun nak termuntah dah dia. Tapi cuba orang yang pernah minum arak, dia tengok orang minum, bukan dia tengok arak, dia tengok lambang Carlsberg kat baju orang pun dia leluk dia lah. Faham tak ni? Ada orang tu dah bisa makan babi je. Astagfirullahaladzim, Ustaz tanya aku tu. Ada orang bisa makan babi. Ya, dia ni siap cerita manis Ustaz. Dia ni kata-kata manis Ustaz. Weh, subhanallah. Mana ni Ustaz Ahmad? Kita punya tu. Pasal apa orang suruh jijiknya? Dia biasa makan. Maka nak menyesai dengan benda maksiat pernah kita buat tu susah.

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah. Apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni, Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu, dia main pakai baju putih ataupun baju hitam, dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habang dah masa tu, manusia sudah tahu dia tak boleh habang ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah, nyawa sudah datang ni, duk nak tunggu telucuk keluar aja, tak boleh nak habang dah. Tapi mata nampak dah, nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana, nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa, nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habang elok-elok kat dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak, dia duk nampak. Dia nak habang tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri, mai dua malaikat kubur. Faya jelisa ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah matilah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam kanaumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

Islam ni cantik tuan-tuan. Cantik yang kata agama Islam ni. Daripada sebesar-besar topik sampailah sekecil-kecil topik. Ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan kalau kita tak mengaji agama kita sendiri. Kita tak mengaji. Kita duk rasa kita duk sembahyang lima waktu, duk pi masjid, duk pi surau sembahyang ni cantik dah mengaji-mengaji mata yang rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni masya-Allah kita kata ada rupanya benda ni dalam rupanya Quran ada cerita benda ni. Rupanya hadis Nabi ada sebut benda ni. Baru kita tahu agama yang kita pilih ni memang inilah agama yang Allah terima dan kita tak pernah silap di dalam memilih agama kita.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.45 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan sekali lagi untuk pandan muslimin juga muslimat, telah pun tadi masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang tadi pada tepat jam 8.19 minit malam tadi. Dan seperti biasa tepat jam 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur. Kita nak ikuti utama 9 malam dan kemudian hari ini dalam sejarah. Selepas itu kembali semula bersama dengan saya Jalan ini di Mutiara FM ini untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar dalam ruangan Cafe Music malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 93.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Bertemu lagi kita di udara Mutiara FM ini sama dengan saya Jalani untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 5 Oktober 2026 bersama 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Di mana juga anda berada, terima kasih diucapkan di atas kesetiaan kesudian anda untuk memilih kami di Mutiara FM sebagai radio yang menjadi pilihan untuk anda dengari pada malam ini. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih. Itu untuk mereka yang berada dalam jangkauan frekuensi kami. Juga jutaan terima kasih untuk mereka yang berada jauh dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang ini sendiri.

yang terus mendengarkan kami walaupun berada jauh, namun tetap setia mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Untuk yang bertugas pada malam ini bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Peniaga-peniaga kita malam ini, selamat berniaga . Apapun, terima kasih untuk tuan dan punya warung juga restoran yang terus memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda, di restoran milik anda, di warung milik anda. Dan malam ini saya buka Cafe Music untuk membenarkan lagu-lagu yang anda pilih melalui WhatsApp Mutiara FM sendiri, yang mana akan saya gunakan untuk sama-sama kita pendengar Mutiara FM malam ini dengar lagu-lagu pilihan rakan-rakan teman kita. Menerusi ruangan Cafe Music, lagu pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, dengarkan lagu Main Skin, tajuknya Begin, lagu yang menjadi pilihan Taufik yang berada di Nibung Tebal.

Saya baru saja menghibur anda tadi, lagunya Nyan Binskin dengan lagunya Begin. 9.29 menit malam. Terima kasih rakan Pelung Jutera dari unit MCR Puan Nisa juga bersama dengan saudara Black, saya kira. Kami sama-sama sampai jam 12.30 malam nanti ya. Semoga taufik di Nibung Tebal Terhibur tadi. Dan ini pula lagu pilihan Muhammad Sani di Penaga. Selamat malam orang-orang Penaga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pukul 9.41 minit malam. Itulah cepatnya masa yang berlalu. Dia dah tunggu kita dah. Kalau kita ni dia buat lepar, dia buat leka. Dia buat tunggu set. Set tu dia tak tunggu dah. Masa dia akan terus berjalan mengikut kitarannya ya. Pukul 9.41 minit malam ini bermaksud ataupun bermaknanya kita telah pun berada di hari ini, hari Isnin. Setakat waktu ini kita telah pun berada selama 21 jam 41 minit ya. Untuk kehidupan kita pada hari ini, hari Isnin. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang walaupun sibuk dengan tugasan masing-masing, sibuk dengan kerja, sibuk dengan perniagaan, namun tetap memilih Mutiara FM untuk anda pasang dan dengar. Semoga lagu-lagu yang dipilih oleh rakan teman kita dalam ruangan Cafe Music pada malam ini menepati cita rasa halwa telinga anda. Dan pastinya pada rakan teman kita yang mana pada waktu dan ketika ini berhasil lagi berada di atas jalan raya, terutamanya pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat dalam pemanduan. Begitu juga dengan anggota-anggota keselamatan kita, khususnya peronda-peronda kita. Terima kasih. Dan terus meronda demi menjaga keamanan. Meronda untuk melihat-lihat mungkin ada kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Itu satu tugasan yang cukup mencabar dan sangat-sangat saya hormati. Begitu juga dengan rider-rider kita malam ini. Semoga rider-rider kita juga terus beroleh rezeki yang berkah. Dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, tiada halangan di atas perjalanan anda menghantarkan pesanan-pesanan yang dipesan oleh pelanggan-pelanggan anda, dan semoga anda selamat di perjalanan nanti. Begitu juga dengan pilot-pilot darat kita. Ada yang trip sampai ke sebelah selatan. Ada juga yang sampai ke pantai timur. Jadi pilot-pilot darat kita hati-hati juga ya. Fokus kepada pemanduan ya. Jentera besar anda itu. Dan yang pastinya pengguna-pengguna jalan raya yang lain, sentiasalah fokus kepada pemanduan anda. Ya, tak kira dekat ataupun jauh perjalanan. Tapi kita teruslah berhati-hati dan mematuhi segala undang-undang di atas jalan raya yang perlu kita patuhi. Ini tempat yang tak boleh potong, yang kita potong. Lampu merah kita berhenti. Had kelajuan yang ditetapkan kita ikut. InsyaAllah semuanya baik-baik saja ya. Dan berlalu tadi lagu paduan suara Shanti juga bersama dengan Marcel dengan lagunya Hanya Memuji. Lagu yang menjadi pilihan Kaini kita, yang kabarnya pada waktu dan ketiga ini mendengarkan Mutiara FM di dalam kenderaan daripada Bukit Mertajam menuju ke sebelah Bertam katanya. Nuraini Adombah, semoga selamat sampai ya. Dan sebelum lagu itu, terlebih dahulu saya gunakan lagu yang dinyanyikan oleh Hakim dan juga The Magistrate dengan lagunya Juliet. Itu pula lagu yang dikirimkan oleh Azlan Rahim, juga yang menjadi pilihan Boy. Baik, untuk lagu yang berikutnya ni pula saya nak keluarkan lagu yang dipilih oleh Siti Aisyah, juga dari Nibung Tebal. Dia nak dengar lagu paduan suara Misha Omar bersama dengan Andy Flop Poppy dengan lagunya Sembunyi. Ditujukan khusus untuk semua pendengar Mutiara FM pada malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, 10.01 minit malam, masih lagi anda bertemankan suara ini jalani di udara, menumpang di frekuensi ataupun di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti saya akan menyantuni anda untuk tugasan saya pada malam hari ini. Malam hari Isnin 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi untuk yang mungkin hari ini menyambut hari ulang tahun kelahiran yang keberapa, selamat jadi ya. Happy birthday. Dengan tawang putih. Dan lalu tadi lagu yang berjudul Sayang, lagu nyanyian kumpulan KRU. Yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Roslan Ismail yang kabarnya berada di Air Hitam. Semoga berpuas hati dan terhibur hendaknya dengan lagu pilihan Roslan Ismail. Dan sebelum lagu itu telah pun saya kutarakan lagu nyanyian Nadira dengan lagunya Cuba Jadi Aku. Di mana lagu tersebut datangnya yang mana lagu yang menjadi pilihan Nur Hazwani yang berada di Bukit Mentajam, orang PM. Selamat malam untuk orang PM, selamat malam untuk orang seberang Perai, selamat malam untuk orang Kepala Batas. Dan lagu Sah, paduan suara Afi Zumi bersama dengan Sarah Suhairi pula, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Farah Nadia. Ini semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan. Masih lagi ada lagu-lagu yang perlu saya kudarakan, lagu-lagu yang terpilih untuk saya kudarakan dalam ruangan Cafe Music ini. Tapi sebelum tu, selamat malam juga untuk Kak Cik Ani yang berada di Kepala Batas. Dengan gambar yang dikirimkan, cukup menyelerakan. Jadi kepada yang sedang menjamu selera makan malam, agak lewat tapi selamat menjamu selera. Dan terima kasih kepada rakan teman kita yang sudi untuk berkongsi foto-foto menarik ataupun gambar-gambar menarik, yang mana kalau dikongsikan oleh Kak Cik Ani ni, gambar laksam. Laksam salah satu hidangan yang menjadi kegemaran saya jugalah. Jadi apapun, terima kasih untuk peniaga-peniaga kita juga, terutamanya untuk Muhammad Syafi'i yang sedang mendengarkan Mutiara FM di premis perniagaannya. Dan begitu juga dengan Apis juga mendengarkan Mutiara FM.

di tempat kerja katanya. Baik Hafiz. Dan daripada Burhan Saifuddin, dia buat ucapan selamat malam untuk rakan-rakan terutamanya teman yang sedang berkawal selia bersama dengannya di salah sebuah bangunan swasta di Seberang Perai. Jadi kepada yang bertugas shift malam-malam ni, semoga tugasan anda lancar. Dan dengan kabarnya rakan teman kita yang bertugas shift malam ini tamat tugasnya esok pagi. Jadi kalau kata kerja secara berpasukan tu, sama-samalah kita jaga keharmonian rakan sekerja kita bersama dengan rakan sekerja kita tu. Ini di mana apabila kita melakukan pekerjaan secara bekerjasama, insyaAllah. Abang kata pepatah ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Ini macam itulah. Dan yang mestinya, dan yang pastinya juga, bila kita kerja secara bersama ni, masing-masing kena masuk kepala lah. Kena satu kepala. Ni lagi yang seorang kata nak pergi kiri, yang seorang kata nak pergi kanan. Dekat situ dia boleh jadi pertelingkahan. Lepas tu mula nak buat kerja pun rasa tak seronok. Kita elakkan ya. Kita elakkan sebarang kontroversi, terutamanya kontroversi di tempat kerja. Ini kerana masa kita berada di tempat kerja lebih lama dari masa kita berada di rumah. Ini lagu pilihan Syafiq.

Demi Cintanya. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Fiesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Fiesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Lagu Padang Suara kumpulan Indigo bersama dengan Juliana Banos, Sehidup Semati. 10.34 minit malam, lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music kita. Lagu ini merupakan lagu yang dipilih oleh Zura Nita dan semoga terhibur taknya. Rakan teman yang telah pun saya kudarkan lagu pilihan anda masing-masing. Terlebih dahulu telah pun sama-sama kita dengarkan tadi lagu nyanyian Kera Zami dengan lagunya Izin Ku Pergi. Itu lagu pilihan Nabirul Hakim. Dan sebelum lagu itu, Suara Si Sering Salah. Itu lagu nyanyian Ridzwan. Dan lagu itu lagu yang menjadi pilihan Muhammad Faiz. Dan sebelum itu lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat. Terlebih dahulu telah pun sama-sama kita dengarkan tadi lagu nyanyian Kera Zami dengan lagunya Izin Ku Pergi. Itu lagu pilihan Nabirul Hakim. Dan sebelum lagu itu, Suara Si Sering Salah. Itu lagu nyanyian Ridzwan. Dan lagu itu lagu yang menjadi pilihan Muhammad Faiz. Dan sebelum itu lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat. Dan sebelum itu lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani, masih lagi menumpang di udara Mutiara FM pada malam ini untuk penemuan kita pada malam hari Isnin 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih untuk mereka yang pada ketika dan saat ini sedang memandu. Dengar kabarnya Cik Manis kita, Cik Noraini kita dalam perjalanan menuju ke mana ni? Ke Ipoh Perak, masih lagi dapat mendengarkan kami. Terima kasih. Juga untuk Abang Zainal kita yang kabarnya daripada pulau nak masuk ke seberang perai. Waktu lah ni dia ada di atas jambatan lagi. Ada intermittent katanya. Ada gangguan sedikit ya, biasalah. Begitu juga dengan Pak Loman kita yang berada di Kubang Semang. Selamat malam untuk Pak Loman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Loman, InsyaAllah tak. Besokkan kami, terima kasih. Juga untuk Abang Zainal kita yang kabarnya daripada pulau nak masuk ke seberang perai. Waktu lah ni dia ada di atas jambatan lagi. Ada intermittent katanya. Ada gangguan sedikit ya, biasalah. Begitu juga dengan Pak Loman kita yang berada di Kubang Semang. Selamat malam untuk Pak Loman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Loman, InsyaAllah tak. Besok Kubang Semang. Selamat malam untuk Pak Loman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Loman, InsyaAllah tak.

0: lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Lagunya Janik Sharon dengan lagunya Photograph. Selamat malam untuk rakan kita Watcher Elias Amin di Taman Layang-Layang. Juga untuk rakan teman kita yang lain yang sudi teman jalani sehinggalah ke waktu ini ya.

Okey, berbaki 33 minit saja lagi untuk suara ini menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan khusus untuk anda.

0: Okey, berbaki 33 minit saja lagi untuk suara ini menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan khusus untuk anda.
1: Tiada niat.

11.57 bini malam. Dan namanya suara ini akan berakhir nanti. Terima kasih di atas kesediaan anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Terima kasih untuk rakan penuju cerai yang bertugas bersama dengan saya pada malam ini. Puan Nisa juga. Saya kira saudara Black ya. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang menjadikan Mutiara FM sebagai radio nombor satu pilihan anda. InsyaAllah. Di lain masa, di lain ketika, kita akan kembali bersama di udara. Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Saya jalani untuk anda.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini Nasional FM sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini Isnin, hari Selasa 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa sahaja, mungkin ada

kata ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda, dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: Kedah 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni, terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri. Kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okey. Dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV itu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui dekoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus muat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam geng Burung Hantu untuk edisi 5/6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 11 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Gang Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba setakut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang, sebab itulah simptom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: saya pernah janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Dalam Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juri Ajakfa dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Noria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri, no.

Zila, kita apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua National FM sentiasa di hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita, kita ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus But SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, ha, itu dia. Terima kasih Abang But kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit sahaja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Hamad, Hamad 80, malas nak buka radio. Kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum dah, ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pauka ayah katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ini, hilang rasa mengantuk ya. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober.

2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itulah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Ali Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Abang Din Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima. Anda bersama saya, Geng Borong Hantu, untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buatlah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, National FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, CR ni Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik National FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di National FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 bag katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Duen dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan, dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah ya. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okey. Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
2: Motokar.
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam

0: kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki, mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh, duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campuk. Jangan duk pi duk campuk, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi dengan kawan tu, hang, tak apalah, panggil kemai kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je. Duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau. Tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. Sembilan yang dilarang, satu yang Nabi suruh, dan satu yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 minit pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 minit pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Vida-ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatima Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. "Walakinnal wasila allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar. Dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat. Malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Anda sedang mendengar

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: nak tanya pasal lesen ni Kak Ros.
1: Kak Ros ada lesen tak?
2: Kak Ros ada lesen tapi lesen ni lama dah mati dah.
0: Mati dah?
1: Pasal apa tak berhidup?
0: Illallah.
2: Tak berani dah bawa sebab ada pengalaman accident lah. Accident sikit je, kecil je.
0: Tapi trauma sampai lah.
2: Oh, memang lepas tu Kak Ros trauma. Kak Ros memang tak bawa dah, bukan dia. Insiden apa sikit saja.
1: Langgar apa?
2: Kak Ros langgar ni kereta peronda polis.
1: Ya tu kategori. Ya tu nak bomba. Ya tu nak bomba sampai bila? Sekali dia langgar petrokar belada. Aduh.
0: Aduh.
1: Sekejap bawa bincang. Aduh.

0: FM edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026, bersama anda 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Geng Pagi Mutiara kembali menemani pagi-pagi anda, bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bamba.
0: Alhamdulillah. Bamba Combi hari ini.
1: Baik, alhamdulillah Bamba, macam mana Bamba?
0: Alhamdulillah. Sejuk pagi ni Combi eh. Alhamdulillah. Subhanallah. Kaif haluka Combi?
1: Ana bi khair.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Fadir. Aina. Satata nawalu al-khada'a bada Khalil. Ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah.
1: Nak bila sebut pun kena lembut satu. Takut silap.
0: Ulang sekali lagi Jami.
1: Aina. Satata.
0: Aina on the way, on the way.
1: Aina satata nawalu al-gada'a bada
0: ba'da
1: ba'da Khalil. Ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah. On the way.
1: On the way. Panjangnya
0: amat. Oh, itulah. Ana.
1: Ana tak main dia ni.
0: Mama tak macam ni, Mama. Di manakah kamu akan makan tengah hari hari ni kan?
1: Betul.
0: Masya-Allah.
1: Di mana, Bang?
0: Oh, ana, masya-Allah. Ana. tak terkeluar macam ni. Macam ni tu jawab sebab boleh kat Mama.
1: Sa'atana walu al-gada'a fil mat'ami bibiratun.
0: Bibiratun pada macam ni?
1: Bibihang.
0: Kau suka. Boleh lah macam ni, boleh lah. Ini abang bagi macam ni, tanya macam ni jawab lah.
1: Bibiratun. Macam tiba-tiba dia main so nak jawab tu baby ratu.
0: Boleh lah.
1: Dengar guru dia marah hai. PM tu eh laju.
0: Cuba apa guru tanya sekali kan. Apa ni mam? Aduh. Jadi apa pun untuk apa pagi ni kan, pastikan sesi otak kita berhubung dengan jayanya.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab kan kalau sesi otak tak berfungsi pun masalah juga macam ni. Jadi blur je mam tadi kan.
1: Ya. Yeah,
0: oh, duk tak blur kan.
1: Saya faham mam tengah memikirkan guru.
0: Alamak.
1: Guru sedang berehat pada ketika nasa ni. Kerana guru didapati positif influenza.
0: Oh iya ke?
1: Ya.
0: Jadi insyaAllah kita doakan semoga guru kita kembali sihat seperti biasa. Dan juga kalau kita tengok ramai juga sejak kebelakangan ni ramai yang demam yang agak serius kan. Ada yang kena influenza. Betul. Jadi kepada anda semua yang kurang sihat, jangan harap makan ubat yang sedia dalam peti ais tu saja. Kan dapatkan rawatan. Sebab kita duk rasa macam kita demam biasa, sakit biasa kan. Tapi sekarang ni ada macam-macam lah ni. Influenzanya dengan zaza nya
1: lagi kemarin tu kemarin dulu yang saya sempat baca di dada akhbar kan. Katanya rabies pun ada lagi.
0: Rabies ya?
1: Rabies.
0: Nama tu.
1: Rabies tu bila kena gigitan macam anjing ke apa, cakap rabies ah.
0: Jadi orang kata kita sesamalah. Okey, pastikan kesihatan kita keadaan yang baik, jangan lupa dapatkan rawatan. Okey, di klinik juga hospital yang berdekatan. Dan dah dapat ubat tu bukan kata PIP klinik, PIP hospital dapatkan MC semata-mata.
1: Betul.
0: Tetapi dapat ubat tu makan ubat. Dan insyaAllah kita doakan semoga kembali sihat seperti sedia kala.
1: Tips makan ubat dengan betul. Apabila anda diberi ubat, maka doktor akan bagitahu dua cara.
0: Yang pertama,
1: sebelum makan.
0: Yang kedua,
1: selepas makan.
0: Jadi masalah 5 kali makan ubat, selepas makan je lah makan cerita dia.
1: Betul. Tapi sebelum makan tu pun ada cara. Sebelum makan, bukan kata makan ubat, lepas tu makan nasi. Salah. Salah, bang.
0: Betul.
1: Salah. Dia cara dia makan ubat dulu, seelok-eloknya 15 minit selepas makan ubat baru makan nasi.
0: Itu makanan dia. Makan ubat sebelum makan.
1: Ya.
0: Kalau selepas makan.
1: Selepas makan, lepas-lepas habis kita makan, baru kita makan ubat tu. Sebab kalau kadang-kadang kita makan ubat tu dengan perut yang kosong, dia boleh menyebabkan gastrik. Nampak. Saya ni Cumi ni bukan nak kata lah, bang. Nak puji takut orang menyampah. Nak cerita kat orang takut orang meluat.
0: Melangit dah Cumi.
1: Macam-macam Cumi boleh jadi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Dan
0: tak
1: cuma
0: apa.
1: Sebenarnya kita ni, bang, kita dorang ni tidak diberi kebenaran untuk memakai baju berwarna putih di luar kan. Dan bawa yalah, kalau kita ambil macam ni lah, doktor dia akan pakai baju warna putih.
0: Betul.
1: Lepas tu dia akan bawa apa, dia tengok.
0: Tu tempat yang buat kat tiga.
1: Apa dia nama?
0: Nak tampak tau.
1: Stethoscope.
0: Okay.
1: Itu untuk cek jantung. Aha. Sebenarnya kita pun boleh pakai baju putih di luar.
0: Oh.
1: Kita bawa earphone.
0: Usuk ke?
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Kita doktor kepada pendengar-pendengar kita.
0: Yang merawat mereka dengan kesusahan, ya, kesakitan.
1: Dan juga kemurungan yang terlampau yang boleh buat keceriaan berganda, senyuman yang abadi.
0: Baik, Dr. Falsafah anda.
1: Ya. Selepas dilahirkan kembali.
0: Dalam cermin. Jenuh satu jam juga ikan nasi cermin. Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Baik. Untuk edisi hari ini. Dan kalau awal pagi tadi di sekitar Sembang Jaya, hari ini hujan cermin. Dan kalau di sebelah pulau semalam
1: Kalau di sebelah pulau di kawasan rumah saya lebih kurang mungkin satu pagi lebih.
0: Satu pagi ya?
1: Sampai tadi saya nak main, masih lagi orang kata apa, dia bukan rintik, dia panggil gerimis.
0: Dan kalau ikutkan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang, untuk edisi hari ini sebelah pagi dia dah makan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat. Manakala malam diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 31 degree Fahrenheit. Dan kita nak kongsikan juga satu, iaitu esok hari Rabu, seawal pagi dijagakan ribut petir di kebanyakan tempat. Kita kongsi untuk hari ni, kongsi esok sampai pagi.
0: Jadi cuaca tak menentu cumbi. Kalau main panas, dia panas betul. Kalau hujan lebat sungguh.
1: Kita kena faham lah, bulan 10.
0: Ya, betul.
1: Bulan 10 akan berada di hujung-hujung tahun. Mana ada bulan 10 dua awal tahun.
0: Betul.
1: Jadi setiap kali hujung tahun adalah peralihan monsun.
0: Dan kadang-kadang cuaca tak menentu cumbi. Kan disebabkan orang kata apa, kadang-kadang bumi pun dah penat sebenarnya.
1: Betul.
0: Istilah yang yang digunakan bawang satu artikel bawang ni, yang dikatakan cuaca pun dah tak menentu, sepatutnya hujan. Jadi panas. Panas jadi hujan kan. Jadi kita kena sentiasa lah berwaspada dan cakna selalu.
1: Tapi Bam, saya dapat tahu di sini ada yang berkongsikan dengan siapa sahaja, Kepala Batah dan Paya Keladi dah banyak hari tak hujan sebab Bambam tak balik.
0: Tok Surat membohong.
1: Niza Zaini kata tengok.
0: Tok Surat membohong. Bambam balik body dengan hujan lebatnya. Tok Surat membohong. Siapa dia tu? Orang Pulau Batah tau lah. Orang Pulau Batah ni berasa duduk Pulau Batah tapi tak ada Pulau Batah pun.
1: Dia duduk Pulau Batah tu.
0: Tok Surat membohong. Kita dah balik, kita tahu lah. Kan pagi-pagi hujan lebatnya macam mana. Sejuknya macam mana. Sebab dia pagi ni dekat dengan masjid.
1: Dekat dengan masjid.
0: Dekat dengan masjid.
1: Sungai di bawah masjid. Sungai di bawah kecil tepi masjid.
0: Ya, faham cumbi.
1: Kalau Paya Keladi dekat, yang ni tepi.
0: Faham cumbi. Tepi je cumbi. Okeylah, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Okey, di pulau ada kemalangan di susur masuk jambatan Pulau Pinang.
1: Ini seawal tadi Bambam yang kerja.
0: Bambam pagi tadi pun dah kata ada kemalangan dah di situ. Dan bermaksud ini juga kemalangan yang sama ni menyebabkan sesaknya semua nak ke arah juru dan juga yang nak ke arah jambatan Pulau Pinang memang sesak jombi.
1: Untuk ketika inilah.
0: Untuk ketika ini.
1: Nanti kalau ada penyuraian tu mungkin berkurangan lah kan.
0: Ya betul. Ya, dan juga ada beberapa kemalangan di atas Lebuh Raya dari utara nak menghala ke selatan. Dan ini juga menyebabkan jumlah trafik yang tinggi juga disebabkan hujan pagi ni cumbi. Dan kebanyakan jalan-jalan utama pagi ni di sekitar seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, seberang Perai Selatan sesak. Jadi apapun untuk anda, rancang sebaik mungkin perjalanan-perjalanan anda, terutama sekali yang nak masuk ke pulau ni cumbi.
1: Betul itu.
0: Itu di sebarang cumbi. Kalau di pulau apa cerita cumbi?
1: Ya Allah Bam, di pulau Bam tanya hari ni hari apa Bam?
0: Hari ni hari Selasa cumbi.
1: Kalau kemarin, kita nak analisis sikit lah laporan kesihatan lintas. Kalau kemarin, kemarin Bam berkongsikan dalam pulau.
0: Betul.
1: Cumbi berkongsikan di sebarang. Jadi kalau analisis kemarin dengan hari ni, Bam tengok macam mana?
0: Lebih kurang.
1: Lebih kurang. Jadi macam itulah tu.
0: Oh, buat kelepiak cukup aim ya.
1: Nak tunjuk cara.
0: Okeylah, cumbi. Hari ni cerita dah sesak hari ni.
1: Sesak.
0: Dalam pulau pun sesak.
1: Macam kemarin. Dan seperti dikongsikan, ada jalan-jalan yang ditutup. Masih lagi ditutup. Dan tadi kalau semai pun ada jalan yang masih lagi ditutup. Dia tengah bawa jantah. Macam tiang jantah tu.
0: Betul. Itu untuk pembinaan LRT Laluan Mutiara. Okey. Jadi apapun untuk anda, memandu dengan berhati-hati. Awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Hati mau tenang, hati mau wajah tenang, mau ceria. Tak mau sabut-sabut.
1: Bibiak kena sentiasa mengungkitkan senyuman.
0: Tapi
1: abang nak tanya apa tadi bang?
0: Abang nak tanya.
1: Tanya abang. Bagi pahamis tak?
0: GPM dia cermi.
1: Tanya bambam.
0: Acu. Soalan.
1: Abang nak tanya apa?
0: Tak apa, dengar lah dulu.
1: Sibik cermi muka abang.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Pani, padia.
3: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa geng pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
4: Ezra 7:35 minit pagi waktu ini. Bam. Kata orang tua-tua Cumi.
5: Bam, nak tanya abang.
4: Ha, ya.
5: Tak saat ni lagu apa?
4: tadi. Madu Dua. Ya.
5: Coming soon.
4: Awak.
5: Kenapa hamlah tajuk lagu Madu Dua dinyanyikan oleh seorang wanita?
4: Betul.
5: Lirik akhir dah tak siap ni dimasukkan dialog filem.
4: Betul.
5: Madu Tiga.
4: Ha.
5: So,
4: mama faham lah.
5: Mama faham lah.
4: Bukan dimak macam ni. Jangan macam-macam macam ni. Jangan macam-macam. Saya ni pun raja nak menikah.
5: Bukan, Bam. Kita ni, yang namanya manusia ni, menikah itu orang kata apa, wajib bagi yang perlu.
4: Masya Allah.
5: Kan? Ha, dan dalam Islam pun orang kata apa, mengharuskan kita menikah lah kan, supaya kita dapat meramaikan lagi ahli keluarga.
4: Masya Allah. Yang inilah kesayangan Cik Intan tau.
5: Kita mendirikan masjid, Bam. Bila kita menikah ni, umpama kita mendirikan masjid.
4: Ya, betul.
5: Dah siapa yang berani nak menghalau, nak robah mereka, Cumi orang pertama.
4: Dalam masalah ada orang lelaki ni kan, Bam nikah, mendirikan masjid.
5: Bukan.
4: Masjid pun tak dah masuk.
5: Bukan, Bam.
4: Contoh.
5: Bayangkan tengok, Bam. Bila menikah satu, mendirikan satu masjid.
4: Ha.
5: Nikah dua masjid. Tiga masjid. Empat masjid. Siapa yang gamak sangat nak meruntuhkan masjid?
4: Allahu
5: Akbar. Cumi akan jadi orang pertama berada di barisan hadapan.
4: Baik, Cumi.
5: Apapun, Bam, lawan tetap lawan. Jangan kenduk.
4: Itu Cumi.
5: Awak tak berbunyi, Bam. Tadi suruh Cumi cakap.
4: Duk ada dah, Cumi. Okay. Jajam. Okey, pagi ni kita nak sembang mak nikah.
5: Baik,
4: sembang mak nikah, Cumi dia punya otak, sesi otak berhubung dengan fungsinya.
5: Betul.
4: Tapi hari ni kita nak kongsikan berkaitan dengan satu topik. Yang hangat diperkatakan semalam, terutama sekali di media sosial. Okey, yang mana semalam Kementerian Pendidikan KPM menegaskan, yang mana hukuman rotan di sekolah tidak pernah dimasukkan. Dan menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata peraturan sedia ada membenarkan hukuman rotan terhadap murid lelaki bagi kesalahan tertentu. Dan kata beliau, hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh guru besar, pengetua dan guru yang diberikan kuasa secara nyata oleh guru besar atau pengetua. Dan ia juga tertakluk kepada tata-tata tertentu, hukuman tidak boleh dilakukan sesuka hati, tidak boleh dilakukan kerana marah dan tidak boleh sehingga mendatangkan kecederaan.
5: Dan setiap hukuman, perlu mempunyai asas yang jelas dan direkodkan mengikut ketetapan yang berkuat kuasa. Dan KPM akan memperincikan semula tata cara ni supaya sekolah, ibu bapa dan masyarakat memahami dengan jelas apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan.
4: Ini dalam sidang media di parlimen semalam kan. Okey, kalau kita sebut Jumbi berkaitan dengan rotan ni kan.
5: Rotan.
4: Kalau sebut je perkataan rotan.
5: Betul.
4: Okey, apa yang terus terbayang dalam kepala otak kita tau. Sebab ada yang terus teringat bunyi rotan. Ada yang kata apa, ialah dulu kalau rotan dengar bunyi rotan pun kita takut dah.
5: Betul.
4: Kan, bukan kita dekat sekolah je, dekat rumah pun pak pegang rotan. Penyangkut baju pun cukup dah sebenarnya.
5: Tambah pula dulu waktu Cumi, Bang, waktu sekolah rendah. Cumi ingatlah sekolah rendah, Cumi sekolah 6 tahun. Bang, sekolah
4: sama lah macam 6. Takkan je 5.
5: Kalau sekolah menengah 5 tahun, kalau sekolah rendah 2 kali, sekolah menengah 2 kali. Cumi
4: Bang sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 8 tahun.
5: 8 tahun.
4: Betul lah,
5: 8 tahun. 4 senawi ni.
4: Pak Senawi tentang tiga.
5: Pak Senawi tentang empat. Lima Senawi.
4: Ini tiga tanam, repeat.
5: Maksud dia, Pak Senawi, lima Senawi, wi.
4: Lebih kurang macam tu lah.
5: InsyaAllah. Jadi, waktu sekolah rendah dan sekolah menengah, bila sebut pasal rotan ni, dia jadi takut dan juga bahadi balik.
4: Betul.
5: Tahu waktu bila tu, Bang? Bila jabatan penjara kan mai buat pertunjukan dekat sekolah, Bang.
4: Seramu, meremam lumah tengok.
5: Heboh dengan kayu pasung tu. Letup sepiap bunyi tu, dia tunjuk dengan gambar-gambar. Terus kita imagine, aku ni sat lagi kena rotan. Bercalang.
4: Tapi tu kalau kata tengok jabatan penjara menyorotan lah. Tapi kalau tak payah tengok jabatan penjara menyorotan, cukup tengok yang mana cikgu disiplin kat sekolah pun jadilah.
5: Cikgu disiplin.
4: Tengok dia usung rotan tu sedia ya kat dia kan. Tapi orang kata apa, kalau kita sentuh ataupun sebut berkaitan dengan rotan, Cumbian. Persoalan pagi ni, rotan di sekolah ni sebenarnya hukuman didikan atau pengajaran. Sebab zaman kita dulu, kena rotan ni mungkin dianggap perkara biasa lah.
5: Betul
4: tak kan? Buat salah cikgu rotan, balik rumah pula kadang-kadang mak ayah sambung lagi.
5: Sebab
4: jangan
5: tau,
4: duk cerita.
5: Tapi kena tahu. Macam mamam kata betul, dulu kita kena rotan, balik cerita kat mak apa?
4: Pasang.
5: Bukan kena rotan mam. Kena pijak
4: mamam
5: lagi.
4: Mamam pernah kena ikat dekat pokok dah dulu tau.
5: Wah, lepas tu berongga.
4: Tak ada lah berongga. Tak tapi, kejam macam tu kan.
5: Tapi mam, zaman lah ni, pendekatan pendidikan ni dah berubah.
4: Betul.
5: Jadi nak fikir-fikir balik untuk kita bersembang hari ni, rotan tu masih relevan ke tidak?
4: Atau sebenarnya bukan rotan yang penting.
5: Okay.
4: Tetapi cara kita mendidik anak supaya dia faham kesalahan dan belajar daripada kesilapan.
5: Betul tu, bang. Jadi pagi ni, bang, kita nak membicarakan dan juga pagi ni kita nak buka ruang untuk dengar pengalaman lah. Pernah ada anda kena rotan di sekolah?
4: Ya, betul.
5: Dan adakah rotan tu buat anda berubah?
4: Ya, dan bagaimana cara anda mendidik anak-anak anda zaman sekarang?
5: Betul.
4: Adakah masih menggunakan rotan? Okey, dan kalau kita tengok di sekolah, okey, sebenarnya hukuman rotan di sekolah tu masih ada.
5: Masih ada.
4: Yang cakap kembalikan rotan di sekolah.
5: Betul.
4: Sebenarnya hukuman rotan ni tak pernah dimasukkan pun.
5: Tak pernah dimasukkan pun.
4: Cuma ada cara-cara dia. Sebab apa kalau kita tengok sekarang ni, bila sebelum-sebelum ni, kalau kita tengok kan sejak kebelakangan ini, apabila rotan tu ada di sekolah, yang riau je ni mak ayah.
5: Ya.
4: Betul tak kan? Anak buat salah, anak kena rotan. Tapi yang riau, yang kelupuk ni mak ayah kat rumah.
5: Okay.
4: Itu yang jadi masalah juga sebenarnya.
5: Macam abang kata, kita nak pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton kita berkongsi kan lah yang namanya pernah rotan di sekolah atau tidak. Sebenarnya saya ada seorang ni yang boleh berkongsi kan, abang. Tiap-tiap hari.
4: Tiap-tiap hari ya?
5: Tiap-tiap hari kena rotan di sekolah. Sebab di sekolah ada perhimpunan yang dikongsikan dengan saya, Isnin sampai Jumaat. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari perhimpunan. Dan dia memang kena rotan tiap-tiap hari.
4: Fuh, siapa dia?
5: Saya tengok. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
4: Oh, ini ya?
5: Secara jujur ni saya beritahu. Saya kena rotan tiap-tiap hari, bang, dekat sekolah.
4: Ketegang kat sekolah rupanya. No?
5: Bukan ketegang.
4: Habis tu?
5: Murid contoh?
4: Ha. Oh, jadi murid-murid lain tu kira boleh tengok lah macam cara kena rotan?
5: Ya.
4: Oh, jadi bila comel kena rotan, budak-budak lain boleh tengok lah.
5: Boleh tengok.
4: Oh, cara-cara dia. Macam tu dong.
5: Ya, betul. Kira comel dikategorikan sebagai subjek lah.
4: Subjek lah. Baik, sekejap bapa nak testing sikit boleh
5: tak? Jangan lah. Tapi kan, kalau dalam banyak-banyak rotan, rotan yang paling sakit saya biasa kena, bang. Betul-betul yang punya dia pedih tu, sampai ke tulang hitam tu.
4: Alamak.
5: Waktu comel mengaji Quran dulu.
4: Wih, walaupun kecil kan?
5: Oh, ingat kan? Rotan tu halui ya tau. Dia kat ujung dia macam simpui-simpui kan? Macam simpui. Dia halui ya. Kira memang kalau kepok tu boleh patah. Jadi saya duduk lah mengaji Quran dulu waktu kecil tu. Dia cerita kat orang. Cumi tak boleh duduk sila.
4: Oh ya, kan? Tahu.
5: Cumi duduk simpuh.
4: Macam orang perempuan.
5: Saya duduk simpuh. Macam orang perempuan, saya tak arti duduk sila. Dan tak boleh duduk sila pun. Memang pada kecil duduk simpuh. Sampai kelah duduk simpuh. Tu yang malah nak kata lah kan.
4: Baik, faham.
5: Bila duduk mengaji, main dengan orang sebelah. Kami mengaji tu, orang panggil nenek tau. Tau-tau ciak atas paha. Loh. Loh, bang. Boleh bayar lah, bang. Boleh bayar lah.
4: itu pengalaman kena botan.
5: Melompat dia. Comel melompat, bang. Sibik tak terjun keluar tingkap lah.
4: Nampak tak kan? Tapi itu cara didikan dulu. Menggunakan rotan sebenarnya. Betul. Tak kisah mengaji Quran ke. Di sekolah ke?
5: Betul.
4: Di sekolah. Cikgu disiplin buat rotan tu kan. Lambat lepas ya. Memang kena siap kan. Tapi balik rumah tak cerita pun dekat mak ayah, tak cerita pun dekat siapa, buat dek ya kan, istilah dia buat bodoh ya kan, walaupun pedih kena tu.
5: Sebab tahu sekali balik akan kena pijak lagi kuat.
4: Betul. Dalam masa sama kalau kawan-kawan tahu pun kena tiba apa, malu benda ya.
5: Malu muka. Kalau dulu hukuman dia selain daripada rotan, dia retak kerusi. Lepas tu berdiri atas meja.
4: Jalan itik.
5: Tapi berdiri atas kursi tu kira dia duduk bising lagi tau. Buah cikgu geram, hang junjuk kursi tu.
4: Ambil.
5: Lepas tu apa lagi, tarik saibun. Betul, bam. Tapi sebenarnya, dalam pada ni, bam, Comi nak bagi pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita, serta bam-bam sendiri tu fikir satu perkara. Yang mungkin akan membuat kita semua hari ni, masyarakat hari ni akan buka minda. Satu perkara yang mungkin kita, orang kata apa, bila Comi kongsi saat lagi, orang kata, ish, betul juga cakap Comi ya.
4: Apa dia Comi?
5: Nak kongsi lagi kan lepas lagu?
4: Okay, selepas lagu sekali. Dan juga untuk anda nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni, rotan di sekolah, hukuman, didikan atau pengajaran. Bagi anda sendiri, adakah anda masih lagi mengamalkan konsep rotan di rumah anda untuk memastikan anak-anak anda dengar banyak cakap anda.
5: Betul.
4: Ataupun tidak melakukan kesalahan yang di luar fikiran kita. Betul. Okay.
5: Di luar nalar.
4: Yeah. 0427-389.
5: Anda boleh ingat ruangan WhatsApp kami jalan 0105-08-0957.
4: Yes, dan GPM dia Combi.
5: Dan dia Bambam.
4: Acu.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Jabridin terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7.57 minit pagi waktu ini GPM. Pagi mutara masih lagi bertemankan dia Chombi.
2: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Yes, Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak sembang berkaitan dengan rotan di sekolah ni. Hukuman didikan atau pengajaran.
2: Kita terima manggil-manggil dulu sebelum Chombi nak kongsikan apa yang Chombi nak kongsikan hari ini.
1: Manggil pertama pagi ni. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mamu.
3: Bambang Jombi.
1: Ya, alhamdulillah. Sihat kamu?
2: Alhamdulillah, mamu.
1: Mamu dah menyorok belum?
3: Belum lagi.
1: Belum lagi.
3: Tunggu depan. Mamu balik rumah baru mamu nyorok.
1: Bambang balik rumah baru mamu nyorok. Oh, macam tu.
2: Betapa sayangnya mamu kepada cucu menantu dia, Bapak.
1: Baik, Tok Wan. Tok Wan sihat, Tok Wan? Tersenyap tu dia kata apa? Nampak tak?
2: Orang tak panggil Tok Wan.
1: Habis tu?
2: Kalau mamu-mamu ni, cucu-cucu dia pun tak panggil dia Tok Wan.
1: Habis tu panggil apa?
3: Tajuk semua cantiknya, tajuk. Mama pun cantik, Tommy pun mamu.
1: Alhamdulillah.
3: Tajuk ni mamu pun kena tajuk ni.
1: Mamu kena. Mamu kena. Mamu kena rotan dengan mamu.
3: Mamu kena hari-hari rotan ni.
1: Hari-hari.
3: Mamu kena pakai baju seluar 3-4 lapis.
2: Seluar 3-4 lapis.
1: Dah, siapa yang rotan mamu?
3: Siapa
1: belajar. Mamu siapa rotan mamu? Cikgu lah.
3: Ya.
1: Cikgu ke rotan?
3: Ya.
1: Aku kok mak rotan ke ayah rotan ke?
2: Okey, mamu dulu, mamu sekolah mana mamu dulu?
3: Ya.
2: Mamu sekolah mana dulu?
3: Jawa.
2: Kau kampung Jawa.
3: Kampung Jawa. Tapi jangan ke sekolah semua cikgu tak rotan mamu.
1: Habis tu?
3: Cikgu nak balik rumah rotan.
2: Ha.
3: Bukan cikgu dalam sekolah, cikgu jaga.
2: Okey.
3: Buat sekolah pun cikgu jaga.
2: Oh, dalam sekolah cikgu jaga luar sekolah.
1: Habis tu siapa? Habis mamu, tadi mamu kata orang rotan mamu hari-hari, siapa yang rotan mamu?
3: Orang cikgu lah.
1: Tadi kata cikgu tak rotan dekat sekolah.
3: Siapa? Mau sekolah semua mamu buat elok. Nak balik rumah cikgu di jalan kaki, tak naik motor, tak naik kereta.
2: Okey.
3: Nak tengok anak murid mana tu mandi sungai.
2: Mandi sungai. Sungai mana mamu? Sungai Pinang. Sungai mana? Sungai Pinang. Sungai Pinang.
1: Tadi mamu cakap mamu kena rotan hari. Lepas tu mamu kata mamu buat budak bagi budak baik kat sekolah. Luar sekolah cikgu jaga tak rotan. Lepas tu mandi sungai.
3: Pergi sekolah kena rotan. Rotan pergi sekolah kena.
2: Maksud dia macam ni. Maksud mamu, mamu pergi sekolah.
3: Rotan di sekolah esok pagi pergi sekolah kena lah.
2: Mamu, maksud mamu macam ni, mamu pergi sekolah. Mamu buat aja sekolah semua okey. Tapi bila balik, cikgu ni depa tak naik kenderaan, depa balik jalan kaki. Jadi budak-budak lepas balik sekolah ni duk pergi terjun mandi sungai. Sungai apa dekat Tani Road tu ada, dan Sungai Pinang pun ada. Jadi bila cikgu-cikgu nampak ni, esok tu kira pekat kena lah probing.
1: So hari-hari duk kena hatu lah.
3: Jadi
2: mamu lah ni cerita dia, mamu takkan balik bagi tahu dekat mak ayah kata mamu kena rotan.
3: Tak boleh bagi tahu.
2: Anak-anak mamu, mamu rotan tak?
3: Mau tak rotan?
1: Tak rotan?
3: Tak rotan lah.
2: Apa dia?
3: Tak boleh rotan dah lah. Semua dah.
1: Besar dah. Dulu kecil-kecil.
2: Dulu masa kecil-kecil.
3: Tak boleh nak rotan.
2: Dulu kecil-kecil, mamu rotan dah dulu?
3: Rotan, mamu rotan. Semua dah buat patah.
2: Dah, Mamu.
3: Ada hotel, Mamu, hotel hilang. Ada hotel, hotel hilang. Ya. Berapa banyak orang nak beli hotel?
2: Mamu, Mamu. Mamu. Mamu.
3: Ya.
2: Ni dulu waktu anak-anak Mamu kecil, Mamu rotan tak?
3: Mamu rotan juga.
2: Mamu rotan juga. Ah, lepas tu, mereka bagi patah rotan lah.
3: Tapi rotan yang dikenal.
2: Haa.
3: Ikut dah ada hotel tu.
1: Okay. Ah, bye bye bye.
3: Dalam nak beli hotel.
2: Ya,